0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala dan moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
1: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan deh Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman.

0: wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarna Sapo, sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
2: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarna Sapo yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarna Sapo juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta, program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu? Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan brand baru, branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti akan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, BNDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Hmm. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
5: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di GOR Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Riki Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Riki bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, senang sekali saya Azizi Akhrufatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di program Opini Publik edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Dan pendengar, di topik opini publik kita kali ini ialah ancaman narkoba. Pendengar, hampir setiap pekan kita dikejutkan dengan sejumlah pemberitaan yang berkembang di media, baik di media daring maupun di media sosial. Dan mirisnya, berita-berita tersebut lebih didominasi berita yang menyangkut tindak kriminal atau tindak pidana. Kasus-kasus tindak kriminal yang terjadi belakangan ini sudah masuk pada fase yang mengkhawatirkan. Misalnya saja tindak kejahatan begal, perampokan, pencurian dengan kekerasan, dan begitu juga dengan tindak pidana narkoba. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, pelaku tindak kejahatan yang terjadi belakangan disebut tidak lepas dari pengaruh penyalahgunaan narkotika, yang artinya tindak kejahatan terjadi di tengah masyarakat selalu diawali dengan penggunaan narkoba. Tidak sedikit masyarakat menggantungkan harapan kepada penegak hukum agar dapat memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tidak saja untuk mengurangi angka tindak kriminal, juga untuk menyelamatkan generasi muda atau anak bangsa dari pengaruh dan dampak buruk narkoba. Terkait dengan itu pendengar, apa upaya yang harus dilakukan untuk memberantas peredaran narkoba? Lalu mengapa warga atau oknum-oknum tertentu selalu saja berani melibatkan diri dalam jaringan narkoba dan juga aksi kejahatan di tengah masyarakat? Lantas apa yang menjadi alasan yang membuat orang terus mau terlibat dalam kasus narkoba dan tindak kriminal? Padahal sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba ini sangatlah berat. Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Untuk itu pendengar, kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di Opini Publik pagi ini melalui telepon kami di nomor 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp. Pendengar bisa WhatsApp di nomor 0811-6193-033. Kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di Opini Publik pagi hari ini. Dan sembari kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung di Opini Publik pagi ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Teh Hijau dari Tulus. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, itu tadi lagu Girls Like You dari Maroon 5. Dan pendengar, masih kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di Opini Publik edisi hari ini. Pendengar bisa menyampaikan tanggapan dan komentar pendengar terkait opini publik kita pagi ini, yaitu ancaman narkoba. Jadi pendengar, ada banyak pertanyaan terkait ancaman narkoba, seperti apa yang menyebabkan anak-anak usia produktif sampai terjun ke dalam lingkaran hitam narkoba? Kemudian seperti apa pengawasan yang harus dilakukan para orang tua, guru, elemen masyarakat, dan penegak hukum untuk menghindari generasi muda dari pengaruh narkoba? Ya, pendengar, untuk itu masih kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di Opini Publik pagi ini. Melalui telepon kami di nomor 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 0811619033. Pendengar bisa menyampaikan tanggapan dan komentar pendengar terkait opini publik kita pagi hari ini. Dan sembari kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Sempurnanya Aku dari NPD. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 58 waktu Indonesia Barat, yang itu artinya kita sudah berada di penghujung acara program Opini Publik edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Pendengar, saya Zizia Khurfatul Jana, pamit undur diri dari Opini Publik edisi hari ini. Sampai jumpa di Opini Publik edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan Sibolga Menyapa. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda mengikuti Opini Publik.

0: bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbulu.

0: tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, senang sekali saya Aziziyah Khurfatul Jannah masih bisa menemani pendengar semua di program Sibolga Menyapa pagi ini, edisi Selasa 28 Juli 2026. Dan pendengar, di Sibolga Menyapa pagi ini kita akan mengangkat tema tentang sekolah bersinar atau bersih dari narkoba. Pendengar, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau melimpahnya sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas generasi mudanya. Generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan memiliki cita-cita besar merupakan aset paling berharga bagi Indonesia. Namun di balik harapan tersebut masih ada ancaman serius yang harus dihadapi bersama, yaitu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terus mengintai berbagai kalangan termasuk para pelajar. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar, berkarya, dan membangun mimpi. Karena itulah lahir konsep Sekolah Bersinar. Ini merupakan singkatan dari Bersih dari Narkoba, sebuah gerakan yang mengajak seluruh warga sekolah menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba melalui edukasi, pengawasan, serta keterlibatan aktif para guru, orang tua, dan masyarakat. Melalui tema Sekolah Bersinar atau Bersih dari Narkoba, pendengar, pagi ini kita akan membahas mengapa pencegahan harus dimulai sejak dini, bagaimana peran keluarga dan sekolah dalam melindungi anak-anak kita, serta langkah nyata yang dapat dilakukan bersama agar sekolah benar-benar menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi generasi penerus bangsa. Tetaplah bersama kami, pendengar, hingga akhir acara sepanjang 60 menit ke depan. Kita akan membahas tentang sekolah bersinar atau bersih dari narkoba, karena akan ada banyak informasi menarik yang dapat menjadi bekal bagi kita semua dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas dari narkoba. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Amen.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia Khurfatul Jana di Sibolga Menyapa pagi ini, dan masih dengan topik kita kali ini yaitu sekolah bersinar, sekolah bersih dari narkoba. Pendengar, penyalahgunaan narkoba bukan lagi persoalan yang hanya menyasar orang dewasa. Seiring perkembangan teknologi dan perubahan pola pergaulan, kelompok remaja dan pelajar juga menjadi sasaran para pelaku peredaran narkoba. Rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pergaulan hingga kurangnya pengawasan dapat menjadi faktor yang meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba. Karena itu pendengar, sekolah memiliki peran strategis sebagai benteng pertama dalam membangun kesadaran siswa mengenai bahaya narkoba. Pendidikan tentang bahaya narkoba tidak cukup hanya disampaikan saat kegiatan penyuluhan sesekali, tetapi perlu menjadi bagian dari budaya sekolah melalui kebiasaan hidup sehat, penguatan karakter, serta komunikasi yang terbuka antara guru dan peserta didik. Atau edukasi tentang narkoba pendengar. Program Sekolah Bersinar ini mendorong seluruh warga sekolah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan kondusif. Dan tidak hanya guru serta kepala sekolah pendengar, tetapi juga tenaga pendidikan, orang tua, komite sekolah, bahkan para siswa sendiri memiliki tanggung jawab yang sama untuk saling mengingatkan dan menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dari narkoba. Ketika sekolah menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, berkarya, berorganisasi, berolahraga, dan mengembangkan bakat, maka kesempatan generasi muda untuk tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan berprestasi akan semakin besar. Pencegahan narkoba pada akhirnya bukan hanya soal larangan, melainkan juga tentang menghadirkan ruang positif bagi para pelajar untuk berkembang. Nah, pendengar, membangun sekolah yang bersih dari narkoba tentu tidak bisa dilakukan oleh sekolah seorang diri. Bukan hanya sekolah yang berperan di sini. Dukungan keluarga menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter anak. Nah, setelah jeda berikut ini pendengar, kita akan membahas bagaimana peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung terwujudnya sekolah bersinar. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Pecantan Tangguh dari Ceylon 7. Dan pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di Sibolga Menyapa Pagi ini terkait sekolah bersinar atau sekolah bersih dari narkoba. Pendengar, keluarga merupakan sekolah pertama bagi setiap anak. Nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan keberanian mengatakan tidak terhadap narkoba itu umumnya tumbuh dari pola asuh yang hangat dan komunikasi yang baik di rumah. Orang tua perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita anak, mengenal teman-teman pergaulannya, memahami aktivitasnya di media sosial, serta memberikan teladan dalam menjalani gaya hidup sehat. Pengawasan yang dilakukan dengan kasih sayang jauh lebih efektif dibandingkan pengawasan yang hanya mengandalkan hukuman. Nah, selain keluarga, masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama. Lingkungan yang peduli akan lebih cepat mengenali gejala penyalahgunaan narkoba sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan. Kerjasama antar sekolah, aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional, tokoh agama, organisasi kepemudaan, serta pemerintah daerah menjadi modal penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh kembang generasi muda. Dan tidak kalah penting adalah memberikan ruang bagi para pelajar untuk berprestasi, pendengar. Karena kegiatan seni, olahraga, literasi, organisasi, kewirausahaan, hingga kegiatan sosial merupakan wadah yang mampu mengembangkan potensi sekaligus menjauhkan mereka dari perilaku yang berisiko. Nah, kesibukan dalam aktivitas positif akan membentuk rasa percaya diri, tanggung jawab, dan tujuan hidup yang lebih jelas. Nah, ini salah satu contoh agar cara pencegahan dari pencegahan untuk anak-anak remaja, anak-anak usia sekolah dari peredaran narkoba. Nah, pendengar, setelah memahami pentingnya sinergi keluarga, sekolah, dan masyarakat, kini saatnya kita melihat langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan agar semangat sekolah bersinar tidak berhenti sebagai slogan, melainkan benar-benar menjadi budaya di lingkungan pendidikan. Nah, untuk itu, jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah jeda hiburan yang satu ini, lagu Bucket List dari Gia Indrawari featuring Boy William. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Ziziah Khurfatul Jana di Sibolga Menyapa pagi ini. Dan masih dengan topik kita kali ini, yaitu sekolah bersinar, sekolah bersih dari narkoba. Pendengar, mewujudkan sekolah bersinar membutuhkan komitmen yang berkelanjutan. Edukasi harus dilakukan secara rutin dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para pelajar. Pendekatan yang komunikatif akan membuat siswa lebih berani bertanya, berdiskusi, dan melaporkan apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan. Sekolah juga dapat membentuk duta atau kader anti-narkoba sebagai pelopor di lingkungan sekolah. Nah, kehadiran teman sebaya yang menjadi contoh positif seringkali lebih efektif dalam membangun kesadaran di kalangan remaja. Selain itu pendengar, kegiatan kampanye kreatif, lomba, seminar maupun pemanfaatan media digital dapat menjadi sarana untuk menyebarkan pesan tentang bahaya narkoba secara lebih menarik. Nah, di sisi lain, apabila ditemukan siswa yang terindikasi menjadi korban penyalahgunaan narkoba, pendekatan yang diperlukan harus mengedepankan kepedulian dan pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku. Pencegahan, edukasi, serta rehabilitasi bagi korban menjadi bagian penting dalam upaya penyelamatan generasi muda. Nah, mendengar, mewujudkan sekolah yang bersih dari narkoba bukan hanya tugas pemerintah atau aparat penegak hukum. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kepedulian, komunikasi, dan kerjasama yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, serta mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 51 waktu Indonesia Barat. Tibalah kita di penghujung kebersamaan dalam program Sibolga Menyapa pagi hari ini. Semoga pembahasan mengenai sekolah bersinar, bersih dari narkoba, dapat menjadi pengingat bahwa menjaga generasi muda dari ancaman narkoba merupakan tanggung jawab bersama. Mari kita mulai dari lingkungan terdekat, bangun komunikasi yang baik dengan anak-anak, dukung sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, serta jangan ragu untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak demi mencegah penyalahgunaan narkoba. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menentukan kualitas generasi yang akan memimpin bangsa di masa depan. Pendengar, saya Ziziah Khurfatul Jana, pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua di Sibolga Menyapa pagi ini. Tetap jaga kesehatan, terus sebarkan semangat positif dan jadilah bagian dari gerakan menciptakan sekolah bersinar, sekolah bersih dari narkoba. Selamat pagi pendengar, sampai jumpa pada Sibolga Menyapa edisi lainnya dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena masih banyak informasi-informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk pendengar semua sepanjang 1 jam ke depan. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan.

0: secara teratur, dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran sungai.

Baik, mendengar program Satu Era edisi Wolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga siang. Baik, mendengar, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga pagi ini, dan masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk pendengar semua sepanjang 1 jam ke depan hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar, kali ini informasi dari nasional, yakni KLH perkuat kolaborasi lintas sektor untuk pulihkan sungai. Mendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat perlindungan dan pemulihan sungai melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut ditegaskan dalam Konferensi Sungai Se-Indonesia 2026 di Wana Wisata Sumber Gempong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sungai memiliki peran penting bagi kehidupan dan peradaban. Karena itu, pelestarian sungai memerlukan keterlibatan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Menurut Jumhur, komunitas sungai menjadi ujung tombak dalam menggerakkan aksi pelestarian lingkungan di berbagai daerah. Kolaborasi yang telah terjalin diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekosistem sungai. Data KLH atau BPLH menunjukkan kualitas sungai di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, yakni sepanjang tahun 2025 hanya 234 badan air yang memenuhi baku mutu kualitas air nasional. Sementara itu, sebanyak 1.801 badan air masih tercemar. Temuan tersebut berasal dari pemantauan di 6.245 titik yang mencakup 1.926 sungai serta 109 danau atau situ. Pencemaran didominasi tingginya kadar biological oxygen demand atau BOD, total coliform, fecal coliform, dan klorin. Sumber pencemaran berasal dari limbah domestik, aktivitas peternakan, hingga kegiatan industri. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur juga, Adi Karyono, mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat pelestarian sungai melalui berbagai program. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan susur sungai dan pembentukan patroli air yang melibatkan berbagai pihak. Pendengar, konferensi tersebut menghasilkan sejumlah komitmen bersama untuk memperkuat perlindungan sungai. Komitmen itu meliputi pembacaan deklarasi komunitas sungai, penanaman pohon, dialog interaktif, serta penandatanganan nota kesepahaman antara KLH BPLH dan Pengurus Besar Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI. Baik, pendengar, berikut informasi dari nasional seputar Kementerian Lingkungan Hidup yang perkuat kolaborasi lintas sektor untuk pulihkan sungai. Dan pendengar, masih ada berbagai macam informasi lainnya. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
4: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ja.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
1: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga pagi ini. Dan pendengar, kembali kami hadir dengan sejumlah informasi. Kali ini informasi dari Kemkomdigi yang tekankan fungsi regulasi digital untuk pertumbuhan startup nasional. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, menyatakan regulasi digital tidak boleh hanya menjadi instrumen kepatuhan. Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal Ekosistem Digital atau Dirjen Ekodigi, Edwin Hidayat Abdullah. Ia menuturkan bahwa pemerintah menghadirkan regulasi digital untuk membuka ruang inovasi yang memberi kepastian bagi investor. Hal ini dijelaskan agar pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dapat bertumbuh oleh para pelaku startup nasional. Lebih lanjut diungkapkan oleh Dirjen Ekodigi bahwa pemerintah selalu melihat fungsi dan manfaat dalam menjalankan regulasi digital. Seperti dicontohkannya fungsi kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor, serta menjadi pendorong lahirnya inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan dua fungsi itu, pendengar, pemerintah dijelaskannya tidak menyerahkan seluruh proses pengembangan ekonomi digital kepada mekanisme pasar semata. Hal ini diungkapkan juga harus diimbangi dengan talenta digital yang menciptakan nilai ekonomi dalam menyambut bonus demografi. Untuk memperkuat ekosistem startup nasional, Edwin juga mengajak para pelaku startup untuk memanfaatkan berbagai program pengembangan yang disiapkan pemerintah, seperti diantaranya Bali Tech Week dan perluasan pusat inovasi Garuda Spark di berbagai daerah. Baik pendengar, berikut informasi dari nasional seputar Kemkomdigi yang tekankan fungsi regulasi digital untuk pertumbuhan startup nasional. Dan pendengar, kami informasikan bahwa di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan laporan cuaca, juga program khusus moderasi beragama. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, by the way dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi . Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa

0: radio, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lalat nih, makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, nggak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia,

Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali pendengar di program khusus moderasi beragama. Sebuah ruang inspirasi yang mengajak kita untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, serta semangat persaudaraan di tengah keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang dianugerahi keberagaman luar biasa. Kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk saling menjauh, melainkan modal sosial yang harus dirawat agar menjadi kekuatan dalam membangun bangsa yang damai, adil, dan sejahtera. Namun di tengah kehidupan yang semakin dinamis, kita juga dihadapkan pada tantangan berupa sikap intoleransi. Intoleransi dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari sikap saling curiga, enggan menghargai perbedaan, penyebaran ujaran kebencian, hingga tindakan yang mengganggu kerukunan masyarakat. Yang mana jika dibiarkan, sikap seperti ini dapat merusak persaudaraan, memicu konflik, bahkan menghambat pembangunan sosial. Pendengar, melalui tema menolak intoleransi, menguatkan harmoni sosial, kita akan bersama-sama memahami bahwa menjaga kerukunan bukan hanya tugas pemerintah atau tokoh agama semata, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Harmoni sosial lahir ketika setiap orang mampu menghargai hak orang lain, menjaga sikap saling menghormati, serta membangun komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kebersamaan kita hari ini dapat menambah wawasan sekaligus menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih terbuka, bijaksana, dan mampu menjadi pembawa kedamaian di lingkungan masing-masing. Nah, mendengar, untuk mengawali perbincangan kita, mari kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan intoleransi serta mengapa sikap tersebut perlu dicegah sejak dini demi menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat. Mendengar, intoleransi adalah sikap yang tidak mau menerima, menghargai, atau menghormati perbedaan yang ada pada orang lain. Nah, sikap ini dapat muncul karena kurangnya pemahaman, prasangka, stereotip, maupun informasi yang tidak benar. Dalam kehidupan sehari-hari, intoleransi ini tidak selalu berbentuk tindakan besar pendengar. Kadang ia hadir dalam ucapan yang merendahkan, perlakuan yang diskriminatif, atau penolakan terhadap hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya dengan damai. Padahal Indonesia dibangun atas semangat persatuan dalam keberagaman. Nilai-nilai luhur bangsa mengajarkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dan berhak hidup berdampingan secara damai. Oleh karena itu, menghormati perbedaan bukan berarti mengurangi keyakinan yang kita miliki, melainkan menunjukkan kedewasaan dalam menjalankan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, mendengar, sikap intoleransi dapat membawa dampak yang luas. Selain merusak hubungan antar individu, intoleransi juga dapat memecah persatuan masyarakat, menimbulkan rasa tidak aman, bahkan menghambat kerjasama dalam membangun lingkungan yang harmonis. Karena itu, pencegahan harus dimulai dari hal-hal sederhana seperti membiasakan diri mendengar pendapat orang lain, menghargai perbedaan, dan menghindari penyebaran informasi yang belum tentu benar. Nah, menolak intoleransi ini berarti membuka ruang dialog, memperkuat rasa saling percaya, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan yang saling melengkapi. Dengan cara inilah, harmoni sosial dapat tumbuh dan terpelihara. Nah, mendengar, setelah memahami dampak intoleransi, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita dapat membangun kehidupan yang rukun di tengah keberagaman? Jawabannya terletak pada sikap saling menghormati dan peran aktif setiap individu dalam menciptakan suasana yang damai. Seperti apa? Nah, kita akan bahas pada segmen selanjutnya. Untuk itu, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Berpisah Itu Mudah dari Rizky Febian featuring Mika Tambayong. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih, Mbak. Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Azizia Khurfatul Jana di Moderasi Agama. Edisi hari ini 28 Juli 2026. Pendengar, setelah memahami dampak intoleransi, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita dapat membangun kehidupan yang rukun di tengah keberagaman? Maka jawabannya terletak pada sikap saling menghormati dan peran aktif setiap individu dalam menciptakan suasana yang damai. Pendengar, harmoni sosial bukanlah sesuatu yang hadir dengan sendirinya, tetapi dibangun melalui sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi bukan berarti mencampur adukan keyakinan, melainkan menghormati hak setiap orang untuk menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, setiap individu tetap teguh pada keyakinan namun mampu hidup berdampingan secara damai dengan sesama. Nah, keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Anak-anak yang dibiasakan menghormati perbedaan akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih terbuka dan mampu menjalin hubungan baik dengan siapapun. Nilai ini kemudian diperkuat di sekolah melalui pendidikan karakter, kerjasama antar siswa, dan pembelajaran yang menanamkan semangat persatuan. Di lingkungan masyarakat, pendengar, harmoni dapat diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, musyawarah, aksi sosial, maupun kerjasama lintas komunitas. Ketika masyarakat memiliki tujuan bersama untuk membangun lingkungan yang aman dan nyaman, maka perbedaan tidak lagi menjadi penghalang, tetapi menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan bersama. Nah, pendengar, peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemimpin daerah juga sangat penting dalam memberikan teladan. Melalui pesan-pesan yang menyejukkan, mengajak berdialog dan mengedepankan kasih sayang serta penghormatan terhadap sesama, mereka mampu menjadi jembatan yang mempererat hubungan antar masyarakat. Pendengar, harmoni sosial ini tidak cukup hanya dipahami sebagai sebuah konsep. Diperlukan langkah-langkah nyata agar nilai toleransi ini benar-benar menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa yang dapat kita lakukan sebagai individu untuk mewujudkannya? Mari kita bahas pada segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, senang sekali saya Zizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di informasi cuaca, laporan cuaca edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Pendengar, berdasarkan perakiraan cuaca harian wilayah Tapanuli Tengah Sibolga, hasil dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 FL Tobing Tapanuli Tengah memperkirakan cuaca untuk wilayah Batang Toru pagi cerah berawan, siang berawan, malam hujan ringan, dini hari berawan. Untuk wilayah Pinang Sori, kondisi cuaca pada pagi hari cerah berawan, siang hari berawan, malam hujan ringan, dan dini hari berawan. Untuk wilayah Pandan, pagi hari cerah berawan, siang hari berawan, malam hari hujan ringan, dini hari berawan. Untuk wilayah Sibolga, kondisi cuaca pagi hari cerah berawan, siang hari berawan, malam hari hujan ringan, dini hari berawan. Untuk wilayah Barus, pagi hari cerah berawan, siang hari berawan, malam hari hujan ringan, dini hari berawan. Pendengar, perakiraan cuaca harian ini untuk wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga, wilayah Tapanuli Tengah hingga Sibolga berlaku mulai Selasa 28 Juli 2026. Dan pendengar, berikut informasi cuaca yang dapat kami informasikan. Dan setelah ini pendengar akan kembali lagi dengan moderasi beragama. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
4: Mu jamu, jamu.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik mendengar program 1 RRI Wolga dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia Khurfatul Jannah di program khusus moderasi beragama. Edisi hari ini 28 Juli 2026. Dan masih dengan topik kita kali ini pendengar, yakni menolak intoleransi menguatkan harmoni sosial. Jadi pendengar, harmoni sosial ini tidak cukup hanya dipahami sebagai sebuah konsep. Diperlukan langkah-langkah nyata agar nilai toleransi benar-benar menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu apa yang dapat kita lakukan sebagai individu untuk mewujudkannya? Jadi setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi pelopor perdamaian. Langkah tersebut dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti menggunakan bahasa yang santun, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, serta mengedepankan dialog ketika terjadi perbedaan pendapat. Sikap ini akan membantu menciptakan suasana yang lebih damai di lingkungan keluarga, tempat kerja, sekolah, maupun masyarakat. Mendengar di era digital, tanggung jawab menjaga harmoni sosial juga semakin besar. Media sosial dapat menjadi sarana menyebarkan informasi yang bermanfaat, tetapi juga berpotensi menjadi ruang penyebaran ujaran kebencian dan provokasi. Oleh karena itu, setiap pengguna media sosial perlu bersikap bijak dengan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, menghindari komentar yang memecah belah, serta mengutamakan etika dalam berkomunikasi. Selain itu pendengar, partisipasi dalam kegiatan sosial yang melibatkan berbagai unsur masyarakat merupakan cara efektif untuk mempererat hubungan antar sesama. Jadi ketika masyarakat saling mengenal, saling membantu, dan bekerja sama demi kepentingan bersama, maka rasa saling percaya akan tumbuh dengan sendirinya. Pendengar, menolak intoleransi ini bukan hanya tentang mengatakan tidak terhadap sikap yang memecah belah. Lebih dari itu, kita diajak untuk aktif menebarkan sikap saling menghormati, membangun persaudaraan, dan menjadi teladan dalam menjaga kedamaian. Dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja hingga masyarakat luas, setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi pondasi bagi terciptanya Indonesia yang semakin rukun, damai dan harmonis. Pendengar, tibalah kita di penghujung kebersamaan dalam program khusus moderasi beragama hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Semoga pembahasan bertema menolak intoleransi, menguatkan harmoni sosial ini dapat memberikan inspirasi bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan anugerah yang memperkaya kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Ya pendengar, marilah kita terus menumbuhkan sikap saling menghormati, menjaga tutur kata, memperkuat semangat gotong royong, serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap perbedaan. Dengan demikian, kita tidak hanya menjaga kerukunan, tetapi juga turut mewariskan nilai-nilai perdamaian kepada generasi mendatang. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apa yang telah kita bahas bersama hari ini menjadi motivasi untuk terus menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Dengar, saya Azizia Khurfatul Jannah pamit undur diri dari program khusus moderasi beragama edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami karena di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan dinamika olahraga, pemberitaan seputar olahraga dari dalam hingga luar negeri yang akan disiarkan langsung dari pusat pemberitaan Pro3. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun.

Piala FA, 5 Piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 Piala Dunia Antar Klub dan 1 Piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clavery Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walls dan Jens Weven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.

0: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sinteyong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah berjalan, memang proses persiapan sangat pendek waktunya. Tetapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang berjalan di dalam lapangan. Jadi musim sudah jelas juga buat pemain.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PVD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, tujuan tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games makin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Riddle Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik hari sudah itu yang perlu kita libur di mana sampai kalah. Lalu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada penulis buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Bobot itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya Mas Hen, tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang, jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Riddle Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tinggal anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat, ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: RRI dengan esensi buku Puncak Ilmu adalah Akhlak, karya Muhammad Rois Al-Maududi. Akhlak merupakan konsep yang menghubungkan pengetahuan intelektual dengan nilai-nilai moral dan etika. Akhlak adalah seperangkat prinsip moral yang membimbing tindakan manusia, sementara buku Puncak Ilmu mewakili pengetahuan tertinggi dalam berbagai disiplin ilmu. Salah satu aspek utama dari hubungan antara ilmu pengetahuan dan akhlak adalah tanggung jawab. Individu yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam dalam suatu disiplin ilmu memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan pengetahuan mereka dengan bijak. Ini berarti menggunakan pengetahuan untuk tujuan yang baik, konstruktif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Dalam konteks penelitian ilmiah, akhlak adalah landasan integritas dan kejujuran. Penelitian yang jujur dan etis adalah esensi dari kemajuan ilmiah yang berkelanjutan. Dalam dunia bisnis, buku Puncak Ilmu dalam Etika Bisnis menekankan pentingnya kebijakan dan praktik yang mempromosikan keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban. Akhlak dalam bisnis membantu mewujudkan praktik yang berkelanjutan dan berkontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan. Selain itu, di dunia politik, akhlak adalah dasar untuk tata kelola yang baik dan perlindungan hak asasi manusia. Pemimpin dan politisi yang bertindak dengan integritas dan moral yang tinggi dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan stabil. Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan terhubung global, akhlak memainkan peran penting dalam memfasilitasi interaksi yang saling hormat antara individu dari latar belakang yang beragam. Akhlak mencakup etika komunikasi dan tindakan baik terhadap sesama manusia. Dalam rangka mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dan menciptakan dunia yang lebih baik, kita harus memahami bahwa esensi dari buku Puncak Ilmu adalah akhlak. Kedua aspek ini harus saling melengkapi dan membimbing tindakan kita dalam upaya meningkatkan diri dan kontribusi kita pada masyarakat di planet ini. Demikian esensi buku Puncak Ilmu adalah akhlak karya Muhammad Rois Al-Maududi. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik bergara. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda. Selanjutnya di formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lagu-lagu daerah menemani Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan Widya hadir menemani Anda hingga formasi pukul 18 nanti. Edisi hari ini tepatnya 28 Juli 2026. Iya, ini Tabula Bale ya, lagu yang sangat viral. Banyak yang suka karena lagunya, walaupun lagu daerah timur ya, tapi asik gitu mendengar, untuk kita dengar. Walaupun terkadang kita gak ngerti apa sih artinya gitu ya kan. Tapi kalau lagu terkadang bukan hanya kita harus mengerti ya kan, kita enak mendengar ya, tapi ya kadang musiknya gitu. Oke, okay? Tabula Bale hadir untuk Anda, semoga terhibur dan tetap semangat untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat dan makan siang.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tetapi juga bagaimana kita dapat mengembangkan bakat kita. Buku ini membantu pembaca merenung tentang identitas mereka, menggali pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti siapa aku dan apa yang membuatku unik. Ini adalah langkah awal penting dalam pengembangan diri. Buku ini memberikan alat dan metode untuk mengidentifikasi bakat dan minat pribadi. Ini bisa mencakup berbagai aspek seperti kecenderungan dalam bidang seni, olahraga, ilmu pengetahuan, ataupun keterampilan. Selain mengidentifikasi bakat, buku ini mengajarkan bagaimana kita dapat mengembangkan potensi kita. Ini termasuk strategi untuk meningkatkan keterampilan, mengasah bakat, dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Buku ini membantu pembaca menemukan makna dalam hidup mereka. Dengan memahami diri dan bakat mereka, individu dapat memutuskan tujuan dan visi yang lebih jelas. Buku ini juga membahas hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses pengembangan diri dan bagaimana mengatasi mereka. Ini bisa berupa rasa percaya diri yang rendah, ketidakpastian, atau hambatan lainnya. Buku ini sering menyertakan kisah sukses individu lain yang telah mengidentifikasi bakat mereka dan mencapai tujuan mereka. Ini memberikan motivasi dan inspirasi bagi pembaca. Buku ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Selain introspeksi, buku ini mendorong pembaca untuk membuat rencana konkret dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan mereka. Ini mengubah pemahaman dan potensi menjadi prestasi yang nyata. Ini menciptakan pemahaman tentang bagaimana mengintegrasikan bakat dan minat dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga mengajarkan pentingnya kesadaran diri dan pertumbuhan terus-menerus. Pengembangan diri adalah perjalanan seumur hidup. Demikian esensi buku Siapa Aku, Apa Bakatku, karya Prabu Ganendra. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda yaitu informasinya saat ini musik ini ada kempul ya. Kempul ini alat musik tradisional khas Jawa Timur. Nah, ini sering disebut dengan atau sebagai gong kecil atau gong suwukan. Jadi kempul ini memiliki bentuk bundar dan cembung, itu terbuat dari logam dan dipasang pada bingkai kayu atau bambu. Nah, jadi cara memainkan kempul melibatkan pemukulan permukaan logam, itu dengan menggunakan pemukul khusus, seringkali berupa bilah kayu atau batang bambu yang dilapisi kain. Nah, jadi pemain kempul ini mengatur ritme dan dinamika dengan mengatur kekuatan dan teknik pemukulan. Ya, gimana kelanjutannya? Nanti kembali media bagikan untuk Anda. Ya, dan kami hadirkan juga nanti, kami informasikan terlebih dulu untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, untuk melaksanakan ibadah sholat Zuhur, nanti azan Zuhur berkumandang pukul 12.34 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat siang kami ucapkan untuk Anda dan selamat menantikan untuk azan Zuhur.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, untuk anak kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Nanti informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan ya untuk Anda lintas Megatol dari program 1 Medan.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

0: Dayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai

0: Pepatah menyebut Kiai Haji Ans'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

101, kanal informasi dan inspirasi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat, bangsat.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Sebagai makanan khas, dari mana si Nongji berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nongji. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nongji dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nongji dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nongji dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nongji ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik pendengar, selamat siang kami ucapkan untuk Anda. Pro Dangdut Dangdut adalah kita hadir menemani suasana siang Anda saat ini. Silakan di 0312-2506 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
1: Nenek Hafizah.
0: Nenek Hafizah.
1: Iya.
0: Hafizah. Kau lah yang paling seksi.
1: Ini Dangdut.
0: Oke, baik, Nenek Hafizah lagi di mana, Nek?
1: Lagi di rumah.
0: Di rumah. Baiklah, kalau gitu silahkanlah, Nek.
1: Mau request lagunya, lagu apa ya tadi ya? Dalam Kerinduan.
0: Dalam Kerinduan.
1: Iya.
0: Teringatnya di tempat Nenek nggak mati lampu tadi?
1: Mati sebentar.
0: Oh, mati sebentar, habis itu hidup lagi ya?
1: Hidup lagi.
0: Oke. Jadi lagunya?
1: Dalam Kerinduan.
0: Penyanyinya? Laguku. Penyanyinya?
1: Dari siapa aja tuh, Nak?
0: Dalam Kerinduan ini?
1: Iya.
0: Iya, mungkin terbatas lah kita cari lagu ya, karena masih belum stabil lagu-lagu kita ini.
1: Iya.
0: Oke, Widya coba cari dulu, jadi, silakan.
1: Salam-salamnya buat Opung Roma, Opung Rania, Opung Ryan, Amang Boru Tobing, ada Kabut Cinta, ada Boru Tambah yang di Samosir ya, ada Hadi, ada dan semuanya aja lah Nang ya, tanpa kecuali ya Nang ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada lagunya Nang?
0: Ini ada sih Dalam Kerinduan, tapi penyanyinya Super Emak. Itu dia.
1: Oh iya? Roma?
0: Gak ada.
1: Gak ada?
0: Gak ada ini Dalam Kerinduan. Dari Benar. Roma.
1: Kalau apa diganti aja Nak? Toel-toel aja. Toel-toel.
0: Toel-toel. Bukannya.
1: Toel-toel.
0: Oke.
1: Oke Nang ya. Buat dia selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat, jangan lupa makan siangnya, dan tetap semangat saja ladang ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, turun dulu ya.
0: Bye.
1: Selamat siang dan doa adalah kita. Bye bye.
0: Yeah, bye.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut Lak Widya. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Nenek Maulana.
0: Oh, Nenek Maulana. Oke, Nek, lagi di mana ini, Nek?
1: Lagi di rumah, baru jam.
0: Barusan apa?
1: Baru sampai di rumah.
0: Oh, baru sampai di rumah. Kemana kian rupanya, Nek?
1: Nenek mau dari tempat itu, saudara, saudara Elang.
0: Oh, dekatnya ya kan?
1: Dekat ini.
0: Jalan Elang. Jalan Harimau nggak ada ya, Nek?
1: Hah?
0: Jalan Harimau nggak ada?
1: Jalan Harimau? Ada-ada.
0: Nggak ada ya. Jalan
1: Elang.
0: Jalan Elang, Jalan Bangau itu yang ada ya?
1: Jalan Bangau.
0: Nama-nama burung ya, Nek ya?
1: Iya, Jalan Bangau Paci.
0: Oh, iya. Memang kota Sibolga kita ini mantap kali ya kan?
1: Iya.
0: Oke. Silakan, Nek.
1: Nek, minta lagu dari Mama Seripin, Jandaku.
0: Apa?
1: Jandaku.
0: Jandaku. Oke, Jandaku.
1: Nak Widya, sama tugas. Udah makan siang.
0: Alhamdulillah.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, baik. Terima kasih.

0: Ya, silakan penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan yang di seberang.
0: Oh iya, Hadi.
1: Iya,
0: gimana kalinya cuaca sana, Hadi?
1: Ini barusan apa ya? Turun gerimis, tapi gimana turun? Turun gerimis, habis itu berhenti.
0: Oh,
1: habis itu ini lagi dia, turun lagi.
0: Turun entah lagi ya. Berarti lagi nggak mendukung cuaca di sana,
1: iya,
0: ya?
1: Iya, lagi nggak mendukung. Jadi ragu-ragu juga ini. Hujannya turun.
0: Oh, ragu-ragu hujannya turun. Kirain ragu-ragu mau keluar gitu. Oke.
1: Hujannya lah turun, tapi ragu-ragu dia untuk...
0: Ragu-ragu untuk menunjukkan airnya. Mau menurunkan airnya dia ragu-ragu. Iya, silakanlah. Kalau gitu, Hadi, mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa ya? Lady Rara ya? Anggap aku tiada.
0: Anggap aku tiada?
1: Lady Rara.
0: Iya. Oke, nanti laku anggap ya.
1: Ya, tapi jangan, kalau kau ide jangan anggap aku tiada, kau ide. Anggap nah, aja aku ada.
0: Oh, anggap ada ya.
1: Kalau kau ide anggap aku tiada, aduh gimana ya. Jadi sekali lihat ini.
0: Iya, tapi tutup mata lah dulu. Tutup mata.
1: Iya, gitu semua ke dulu begitu.
0: Tutup mata dianggap ada kan gitu.
1: Oh iya.
0: Oke, kalau gitu.
1: Oke, salam yang pertama buat Kak Widya ya. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Semoga sehat selalu Kak Widya. Ada yang perdana tadi ada Nenek Erlangga ya.
0: Iya, ada Nenek Afiza.
1: Nenek Afiza itu.
0: Nenek Afiza itu. Erlangganya lagi tidur.
1: Ya pokoknya lah buat yang perdana ya, salam sehat. Buat pintu juga siapa tadi itu yang kedua?
0: Nenek Maulana.
1: Ada juga ini ya, Bau Tambah di Sempuan. Ada juga Kakak Tambah di Samosi. Ada juga mamanya di Nenek Aldi Pasar. Di mana itu? Di Pandan sana. Ada Rina di ini juga di Nia. Ada Kamurana. Ada Inka juga ya, ada Mama Kenji, ada Pak Tobing, Opung Roma juga, Bang Riko juga, dan ada semuanya aja lah kalau dia. Halo.
0: Iya, itu aja.
1: Oke, gitu aja kalau dia, terima kasih.
0: Oke, kembali kasih. Oke,
1: Prodan, kita tidak ada lagi.
0: Iya, baik.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan.

0: 100 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Serius benar? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan gak?
4: Jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
3: Belum tahu ya, ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik pendengar, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. 0631225006. Halo, selamat siang. Uis, keputus. Silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
1: Ini dengan siapa?
0: Siapa ya? Riko atau Rika?
1: Oh, dengan Raiko, jenguk dia.
0: Oh, Raiko.
1: Tidak, tapi disiko mati lah.
0: Iya, masih mati ya?
1: Iya lah, tidak semangat aja dengan jenguk dia di sana ya. Lagunya Mandi Madu.
0: Mandi Madu?
1: Mandi Madu.
0: Oh gitu, kalau Mandi Madu ya?
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Masa ini, masa hati.
0: Oke. Baiklah, Mandi Madunya kita cari dulu.
1: Hanya apa ya, baik semisal yang mau ikutan nanti selama keempat banyak jenguk dia selama tunggu sampai tuntas itu. Nanti malam siapa?
0: Bang Is.
1: Iya lah, baik semisal lah pokoknya. Ya, iya mati lah, jadi tiba-tiba lah gulik. Ikutan. Tunggu lagunya, banyak okay. Jenguk dia selama tugas sampai tuntas. Yeah. Dan Dut adalah kita.
0: Oke. Ya, silakan kembali di 0312506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Eda.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan biasa lah, yang mereda-eda.
0: Oh, mereda-eda ya. Eda, baru tambah. Cuaca di sana gimana ini, Da?
2: Kalau di sini cuacanya, Eda, apanya gimana ya, mendung-mendung manja dakku.
0: Mendung-mendung manja.
2: Iya,
0: bukan mendung-mendung menggoda enggak ya?
2: Enggak, ini mendung-mendung manja, agak malu-malu tapi agak nampak-nampak sedikit mataharinya, tapi enggak pala panas sekali.
0: Cuma
2: makanya mendung-mendung manja.
0: Tersembunyi deh ya.
2: Iya.
0: Malu-malu dia. Oke, silakan ini, Dak.
2: Aku mau request lagu dari siapa itu ya, Secangkir Madu Merah. Kalau Siriku tadi
0: secangkir
2: minta Mandi Madu, aku Secangkir Madu Merah, Ida.
0: Iya, Secangkir Madu Merah.
2: Iya,
0: itu
2: Ida.
0: Membasahi. Iya. Oke, Ida coba cari ya.
2: Iya, sembari Ida cari, sembari salam ya. Ada tadi Nenek Apija ya, agak mental nih.
0: Iya, kalau itu jangan tanya lagi. Makanya kan banyak kali namanya, Widya nggak mau nyebutkan. Nah, kadang nanti entah
2: kalau
0: jadi nenek.
2: Nenek Apija ya,
0: iya,
2: Nenek Apija.
0: Iya itu, entah jadi nenek Wirlangkanya dia ya kan.
2: Baru ada tadi siapa ya? Ada Hadi tadi dari Nias ya. Salam kompak selalu. Ada juga Riko. Ada juga Nenek Maulana. Ada pun Roma, Mama Haryati, kakak kuburu Tembak. Naik enggak nas malam enggak? Enggak kan?
0: Eh, siapa?
2: Pung Rania.
0: Oh, Pung Rania enggak naik semalam.
2: Enggak. Semalam susah kali masuknya lah, Dak.
0: Iya.
2: Enggak muat
0: ya. tapi nanti malam kan ada lagi.
2: Iya. Oke lah, Dak.
0: Oke.
2: Tunggu lagunya, dah. Ada lagunya kan, Dak?
0: Ada.
2: Iya. Buat dia adalah yang paling banyak sama tugas sampai tuntas, Dak.
0: Iya,
2: terima kasih, Dak.
0: Oke, kembali kasih.
2: Yang Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, baik. Terima kasih.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Widya.
0: Iya, selamat siang Opung. Iya,
1: apa
0: Opung.
1: Kabarmu?
0: Kabar baik.
1: Sehat kan? Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Bawa es?
0: Bukan bawa es, beli es tadi.
1: Astaga.
0: Ngeri kali, astaga. Kayak terkejut kan ya, astaga.
1: Enak banget kalau beli ya. Pakai roti.
0: Kenapa ya, tebakan nenek itu betul gitu?
1: Ada
0: rotinya, ada roti pisang ya, bolen. Hah?
1: Mantap lah.
0: Nah itu makanya. Rotinya ya, pakai selai pula lagi, aduh.
1: Emang itulah dirimu, tidak bisa terlepas dari yang satu. Kalau enggak jadi penyakit bagi dirimu kan.
0: Entah kenapa lah kayak gitu diriku ini dah.
1: Iyalah kalau udah hobi ya apa, baru minum aja lah ya.
0: Iya, padahal kemarin udah dicoba untuk sampai 2 minggu berhenti. Gitu, berhenti. Tapi manggil-manggil juga
1: dia.
0: Yang
1: mengganggu ya kan.
0: Iya, itulah.
1: Menyuruh-nyuruh. Iya, termasuk yang bertelepon ini.
0: Aduh,
1: oke lah Wit.
0: Oke.
1: Karena waktu kita ya, lagu Opung Suara Hati.
0: Suara Hati dari siapa itu Pak?
1: Siapa? Evita Mala, kalau nggak salah Opung.
0: Oh, Evita Mala.
1: Kalau nggak salah, tapi saya nggak pernah nyanyi itu.
0: Suara Hati ya.
1: Yuk, kembali dia mencari Opung salam-salam ya.
0: Lanjut.
1: Ya, untuk Amang Tobing, Opu Ryan. Opu Rania udah masuk? Belum?
0: Opung Rania... Belum.
1: Ya, karena Opung baru mau monitor, baru pulang dari rumah sakit, balik dia nengok kawan yang sakit. Makanya gak tahu Opung bergabung.
0: Gitu.
1: Tapi dia mencetit tadi dari mobil, gak bisa masuk, gak diterima.
0: Gitu ya?
1: Iya, waktu rame-rame sama kawan Opung kan, supaya orang gitu lagunya, tapi gak bisa masuk.
0: Ya, tapi jelas suaranya di sana?
1: Iya. Jelas. Tunggu ya. Di rumah aku kali baru bisa bergabung. Iya. Adanya lagu apa itu?
0: Suara Hati ya. Suara Hati ini Evita Mala.
1: Iya.
0: Ada.
1: Oke lah. Iya, salam-salamnya buat Nenek Wirlangga atau Nenek Abija sama aja ya.
0: Iya.
1: Baru ada si apalagi Luhut, ada Hadi, ada Eko. Mama Anugrah, Persamose udah masuk.
0: Persamose ya?
1: Bertambah juga.
0: Oh, barusan lah sebelum nenek.
1: Oh iyanya?
0: Iya.
1: Udah lah, sehat semuanya lah. Pendengar kita dimanapun berada ya.
0: Iya.
1: Selamat beraktivitas lah. Buat dirimu tetap semangat lah di situ ya.
0: Oke.
1: Ya kalau kurang esmu beli lagi ya.
0: Itu belum habis lagi.
1: Belum habis.
0: Belum. Minum es kami
1: habis.
0: Bertiga.
1: Karena kan sore kau nanti.
0: Iya, minum es kami bertiga. Ada Jia, ada Kak Rindu.
1: Di situ si Rindu.
0: Iya, ada Kak Rindu juga. Jadi kami minum es bertiga, minum bareng kami.
1: Ya, Rindu bagi-bagi dong esnya Rindu. Kok sombong banget. Sama si Ajiji ya?
0: Iya, Ajiji ya.
1: Oke lah. Mereka sombong-sombong senyum-senyum apa di situ?
0: Senyum-senyum manja.
1: Iya. Oke lah Wid, lagunya tunggu ya Wid ya.
0: Iya.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
5: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
4: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
5: Apa ya?
6: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: 101, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Kembali kita terima penelpon selanjutnya nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Kak Widya.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Malaikat Cinta di Baru.
0: Malaikat Cinta di Barus. Baik, Malaikat Cinta silakan.
1: Lagu dari ini sudah keluar, sudah ada Kak.
0: Lagu siapa? Aduh, enggak dengar.
1: Abi Mesti udah.
0: Abi Mesti, oke. Belum diputar. Apa judulnya?
1: Tanda Jasa.
0: Tanda Jasa. Oke, Widya cari dulu silakan ini.
1: Lagi banyak-banyak lah di apa ya, Kak?
0: Apa?
1: Lagi rame di apa? Di studio ya?
0: Iya.
1: Ada Kak apa ya, Kak Rindu ya?
0: Iya.
1: Kak Jijia.
0: Iya, Jijia udah pulang, barusan pulang.
1: Udah pulang, udah habis makan.
0: Udah pulang dia, barusan udah pulang.
1: Baiklah. Oh, yang udah ikutan, Pak Eko udah ikutan Kak?
0: Pak Eko belum.
1: Yang ikutan tadi?
0: Iya, ada banyak, ada Nenek Afiza, ada Boru Tambah Samosir, Nenek Maulana, Opung Roma. Nah, itu. Ada Rico.
1: Rico.
0: Oh, bukan Rico katanya, Royco katanya.
1: Royco, iya.
0: Tadi aku bilang kan, ini Rico apa Rika kan gitu. Rupanya dua-duanya salah.
1: Iya.
0: Bang. Bukan Tanda Jasa kan?
1: Bukan Tanda Jasa.
0: Iya, ada lagunya nih.
1: Iya. Tentang ya, betul sih, semangat selalu ya.
0: Iya, semangat, cemungut.
1: Iya, semangat. Kirim ke panas nih, ya.
0: Panas?
1: Iya dong, kering sawah.
0: Kalau di sini nggak panas.
1: Nggak panas ya.
0: Mendung-mendung manja.
1: Iya lah, tapi ada AC, ya. Ini nggak ada AC-nya.
0: Enggak, maksudnya di luar loh. Kalau di sini ya dingin terus lah. Di luar cuacanya memang mendung-mendung manja nih.
1: Iya, sama juga sih. Tapi panas, mana-mana
0: ya. Oh iyalah, oke.
1: Okay.
0: Udah nggak bisa lagi ikutan nih, udah waktunya udah terakhir ini. Pendapat terakhir ini ya bang.
1: Semangat, nanti kak. Ya kak, makasih kak.
0: Oke.
1: Yang pernah lu udah ngambil
0: lagi. Oke baik, terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah ikutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Besok masih ada ya Pro Dangdut. Dan di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti kita masih bersama, masih Widya hadir untuk Anda mendengar. Lagu terakhir ini, Abim Ngesti, Bukan Tanda Jasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

lagi ke. Ya baik pendengar, selamat sore kembali untuk Anda. Dan kita masih bersama ya. Saat ini di Formas pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hadir menemani Anda yaitu di Kentongan ya, satu jam ke depan. Oke. Ya, sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan. Dan tentunya semangat untuk Anda yang menjalankan aktivitas saat ini ya. Selamat beraktivitas kami ucapkan, karena mungkin ada yang jam kantornya sudah mau selesai ya kan, tapi saat ini masih bekerja, selamat menikmati jam bekerjanya ya. Oke lah kalau gitu, untuk Anda hadir dari One Direction.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Iya baik, pendengar. Di kentongan kali ini hadir untuk Anda yang saya bagikan, yaitu ini ya pendengar ya, cuaca ekstrim. Nah ini makin sering, jadi kita itu harus siap gitu. Jadi pendengar, memang saat ini kita semakin sering merasakan gitu ya perubahan cuaca yang tidak menentu. Jadi hujan deras tiba-tiba turun, angin kencang datang tanpa peringatan, hingga panas terik yang berlangsung lebih lama dari biasanya. Nah fenomena ini dikenal sebagai cuaca ekstrim ya, yang kini semakin sering terjadi akibat perubahan iklim global gitu. Nah jadi kondisi ini tentu memerlukan perhatian serius dari kita semua, yaitu agar dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan itu dapat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cuaca ekstrim ini merupakan kondisi cuaca yang berada di luar batas normal dan dapat berdampak signifikan bagi lingkungan maupun aktivitas manusia. Contohnya itu adalah hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat, gelombang panas, serta angin kencang yang berpotensi merusak. Jadi dalam beberapa tahun terakhir frekuensi kejadian ini mengalami peningkatan ya kan, termasuk wilayah pesisir seperti Sibolga dan Tapanuli Tengah. Nah hal ini pendengar dipengaruhi oleh perubahan iklim yang menyebabkan ketidakseimbangan sistem cuaca yaitu di berbagai belahan dunia. Nah dampak dari cuaca ekstrim itu tidak hanya dirasakan pada lingkungan pendengar, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jadi hujan deras dapat menyebabkan banjir yang merusak permukiman warga. Nah sementara angin kencang itu berpotensi merobohkan pohon dan bangunan. Jadi bagi masyarakat pesisir, kondisi ini juga mempengaruhi aktivitas nelayan yang harus mempertimbangkan keselamatan saat melaut. Jadi selain cuaca, ya selain itu ya cuaca panas ekstrim juga dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti dehidrasi dan juga kelelahan.

0: Telah dibuka pendaftaran Bintara PK TNI AD gelombang 3 tahun anggaran 2026. Daftar online pada website ad.rekrutmen.tni.mil.id. Pendaftaran mulai pada tanggal 17 Juli sampai dengan 2 Agustus tahun 2026. Daftar ulang dan validasi pada tanggal 20 Juli sampai dengan 5 Agustus tahun 2026. Tempat pendaftaran Kantor Ajenrem 023 KS. Alamat Jalan Anggrek nomor 8 Sibolga Kota. Persyaratan: berumur paling rendah 17 tahun 10 bulan dan paling tinggi 24 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama pada tanggal 1 September 2026. Berijazah minimal SMA, MA, SMK baik negeri maupun swasta yang terakreditasi sesuai kebutuhan dan berlaku paket C. Belum pernah menikah atau sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah selesai Dikma. Memiliki badan minimal 158 cm dengan berat seimbang atau ideal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi lebih jelas silahkan datang ke kantor Ajenrem 023 KS.
1: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya benar. Nah ini salah satu langkah yang dapat dilakukan itu dengan selalu memantau informasi perakiran cuaca ya benar ya. Dari instansi resmi seperti BMKG, informasi ini sangat membantu masyarakat dalam merencanakan aktivitas sehari-hari. Jadi selain itu penting juga untuk mengenali tanda-tanda awal perubahan cuaca seperti langit mendung, pekat, angin yang tiba-tiba menguat atau suhu yang meningkat secara drastis. Nah, dengan begitu kita dapat mengambil langkah pencegahan lebih awal. Nah, tidak hanya individu, peran komunitas juga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim. Jadi pendengar, masyarakat dapat membangun sistem peringatan dini di lingkungan masing-masing seperti melalui koordinasi antar warga atau penggunaan alat komunikasi sederhana. Jadi pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana seperti drainase yang baik, yaitu untuk mencegah banjir. Edukasi kepada masyarakat tentang mitigasi bencana juga ada harus terus ditingkatkan agar semua pihak siap menghadapi kemungkinan terburuk. Nah itu dia cuaca ekstrim yang makin sering kita harus siap gitu. Oke, selanjutnya pukul 16 nanti mulai itu berita daerah bersama Widi hadir untuk Anda. Ya, lagu berikut menemani Anda dari Noah, Kala Cinta Menggoda pendengar.
1: Kau ada pemiliknya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: kita ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi

0: Selamat sore pendengar dari kawasan Adik Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya persoalan pupuk bersubsidi yang sangat terbatas dikeluhkan sejumlah petani di Tapanuli Tengah. Kondisi itu memaksa petani untuk merogoh kantong guna membeli pupuk non-subsidi. Masih kurangnya kesadaran pengendara dalam mematuhi aturan berlalu lintas menjadi faktor tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Sibolga. Inilah buletin berita selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. Persoalan pupuk bersubsidi yang sangat terbatas dikeluhkan sejumlah petani di Tapanuli Tengah. Kondisi itu memaksa petani untuk merogoh kantong guna membeli pupuk non-subsidi. Laporannya disampaikan Denny Syahaan.
1: Meski diakui pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyediakan pupuk bersubsidi bagi petani di daerah ini, namun jumlah pupuk bersubsidi tersebut sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk kebutuhan petani. Hal itu dikatakan Mas Wito, seorang petani sawah di Kecamatan Manduamas, kepada RRI terkait masih sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Menurut Mas Wito, kurangnya stok pupuk bersubsidi memaksa petani harus membeli pupuk non-subsidi yang harganya jauh melambung di atas harga pupuk bersubsidi. Kondisi ini sangat menyulitkan petani, pasalnya untuk mendapatkan pupuk non-subsidi petani harus merogoh kocek yang lumayan banyak, sementara rata-rata petani sawah di Manduamas tidak memiliki banyak biaya untuk memperoleh pupuk non-subsidi.
2: Memang ada pupuk subsidi dari pemerintah, cuma kondisinya sekarang ini, karena kan gini, kayak petani itu keterbatasan dalam modal.
1: Karena itu Mas Wito meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membantu petani dengan menyediakan pupuk bersubsidi yang cukup bagi petani di Kabupaten Tapanuli Tengah. Denny Syahaan melaporkan.
0: Masih kurangnya kesadaran pengendara dalam mematuhi aturan berlalu lintas menjadi faktor tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Sibolga. Liana Sution menurunkan laporannya.
3: Banyaknya faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, salah satunya tidak terlepas dari rendahnya kesadaran pengendara terhadap keselamatan berlalu lintas. Yani Siregar, salah seorang warga kota Sibolga, mengatakan aturan lalu lintas dibuat agar situasi dan kondisi di jalan raya bisa aman dan terkendali. Namun realita yang terjadi di lapangan, masih banyak pengendara yang sering menyerobot lampu merah. Ia menambahkan bahwa saat ini kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat masih rendah terkait dengan penggunaan helm dan juga mengambil jalur berlawanan. Hal tersebut tentunya sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain.
4: Banyak juga ya kecelakaan lalu lintas ini karena dari ulah pengendara itu sendiri, dari kita sendiri yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Dengan kita kayak lampu merah pun diterobos juga, baru nggak memakai helm, berlawanan arah gitu. Apalagi kadang ugal-ugalan di jalan raya, padahal udah adanya aturan-aturan lalu lintas ini yang harus kita patuhi.
3: Yani berharap pengendara bisa disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya agar mengurangi jumlah angka kecelakaan lalu lintas guna terwujudnya situasi ketertiban, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas. Liana Sution melaporkan.
0: Untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat, para pejabat dan wakil rakyat di Tapanuli Tengah disarankan untuk turun langsung ke lapangan. Berikut laporan Denny Syahaan.
1: Pejabat pemerintah daerah dan para wakil rakyat di Tapanuli Tengah diminta untuk lebih sering turun dan terjun langsung ke tengah masyarakat. Harapan itu dikatakan Rustiadi, pemerhati sosial di Tapanuli Tengah yang juga seorang aktivis sosial. Rustiadi menyebutkan pejabat pemerintah daerah dan para wakil rakyat tidak lagi harus berdiam diri menanti laporan, namun harus bisa melihat langsung sejumlah persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, seperti buruknya infrastruktur jalan di sejumlah kecamatan yang membuat geliat perekonomian warga jalan di tempat. Dikatakan dalam fase perekonomian yang terbilang sulit ini, para pejabat pemerintah daerah dan para wakil rakyat diharapkan mampu menjadi jawaban atas persoalan rakyat guna memberi solusi bagi warga, khususnya dalam mendongkrak laju perekonomian.
5: Terjun ke lapangan, lihat sendiri apa yang terjadi di permasyarakatan, jadi tetap langsung tahu apa permasalahan.
1: Kemudian Rustiadi mengatakan setelah pejabat pemerintah daerah dan para wakil rakyat di Tapanuli Tengah turun langsung ke masyarakat, diharapkan tercipta satu program pembangunan yang benar-benar bersentuhan langsung dengan kepentingan warga. Demikian Dini Sihaan melaporkan.
0: Nilai-nilai kebangsaan dan rasa cinta tanah air di masa sekarang ini dinilai semakin tergerus oleh budaya-budaya asing yang negatif. Lia kembali menurunkan laporannya.
3: Mengingat pentingnya generasi muda untuk terus menumbuh kembangkan nilai-nilai kebangsaan,

0: mengungkapkan kekhawatirannya mengenai dampak budaya asing dan perkembangan teknologi yang semakin canggih di kalangan pemuda yang seringkali menyusup ke dalam kehidupan sehari-hari generasi muda. Lebih lanjut, Yusri juga meminta kepada seluruh pihak, terutama pemerintah, untuk mengadakan seminar-seminar bertema wawasan kebangsaan yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kecintaan generasi muda terhadap negara dan budaya.
1: Jiwa dari pemuda-pemudi merasa memiliki dari rasa kebangsaan itu, sehingga nanti pemuda kita harapkan menjadi suatu pemuda yang tangguh, kuat, kokoh untuk mewujudkan suatu bangsa yang kuat, yang bermartabat.
0: Orang tua juga diharap memiliki peran penting untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini. Liana Sution melaporkan.
2: Kaum jurnalis yang bertugas di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah berunjuk rasa di depan kantor Polres, Wali Kota, dan DPRD. Para awak media kecewa dengan sikap arogansi oknum pejabat Pemkot Sibolga dan didesak agar dicopot dari jabatannya. Berikut laporan Muaf dan Jiga.
3: Aliansi Wartawan Sibolga Tapoltinga Tapteng berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota, DPRD, dan Polres Sibolga pada Senin 27 Juli 2026. Aksi turun ke jalan ini dilakukan para kulit tinta baik media cyber, cetak maupun elektronik ini merupakan buntut dari sikap arogansi pejabat Pemkot Sibolga yang melakukan pengusiran wartawan saat proses liputan. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan para awak media dalam aksi unjuk rasa, yaitu pencopotan Deni April Salubis dari rangkap jabatannya sebagai PLH Kepala Dinas Sosial maupun Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakot Sibolga. Wartawan juga mengingatkan pemerintah daerah, polisi, dan DPRD untuk menghentikan intimidasi serta kekerasan terhadap jurnalis, termasuk menghormati Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Orator aksi Sudirman Halawa menyebut Deni Lubis telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang semestinya bersikap adil, tidak diskriminatif, dan melayani publik. Sekaligus, Deni Lubis juga dinilai patut dikenakan sanksi administrasi maupun pidana atas dugaan pelanggaran etika dan hukum akibat bersikap arogan hingga tidak menghormati profesi wartawan saat menjalankan tugas mencari informasi publik. Selain itu, Sudirman juga mendesak polisi agar memproses laporan pengaduan wartawan atas arogansi Deni Lubis yang melakukan pengusiran atau menghalangi tugas jurnalis saat peliputan dengan dalil sertifikasi wartawan.
4: Bapak, ingat, pekerjaan wartawan itu lebih dahulu daripada sertifikat Bapak Presiden saja ketika ada bencana di Sibolga Tapanuli Tengah. Ingat Bapak, Kapolri saja tidak mempertanyakan terkait sertifikat itu. Ingat, Presiden tidak pernah mengatakan ada sertifikatmu ketika wawancara bersama jurnalis yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini. Benar? Ingat, membungkam jurnalis itu adalah salah satu bentuk matinya demokrasi di dalam suatu daerah itu.
5: Copot Sibolga!
4: Betul tidak? Copot!
5: Pejabat tak berotak!
4: Bapak, masih banyak yang berkompeten pejabat di Kota Sibolga ini kok. Nggak terlalu nanya-nanya sertifikat. Sekali lagi, UKW itu lahir, Bapak, kemari sore. Pekerjaan jurnalis itu sudah lama, Bapak. Tetapi kami juga ingin menunjukkan kompetensi kami akan kami lakukan namanya sertifikat UKW dari seorang jurnalis. Tetapi jangan serta-merta, Bapak, seakan-akan dengan tidak memiliki sertifikat kami bukan jurnalis. Yang membenarkan kami jurnalis itu adalah pimpinan redaksi atau media di mana kami bekerja, Bapak.
5: Betul
4: tidak?
3: Amatan RRI di lapangan dengan pengawalan ketat pihak kepolisian, para awak media baik yang belum maupun sudah UKW, silih berganti berorasi menyampaikan kritikan di depan kantor wali kota, DPRD, dan Polres Sibolga. Sementara pihak yang menggubris aksi para wartawan hanya di kantor DPRD dan Polres. Sedangkan di kantor wali kota, tidak seorang pun pejabat yang merespon sikap kritik dari kaum jurnalis. Demikian Muaf dan Jega melaporkan.

0: Seorang pria yang diduga sebagai pengedar sabu di Sorkan Barat dengan barang bukti 7,21 gram narkotika jenis sabu berhasil diringkus polisi. Laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Sabu Tengah kembali mengungkap kasus peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial KSC, warga Kelurahan Binasi, Kecamatan Sorkan Barat, ditangkap setelah diduga menjadi pengedar sabu. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah karena lokasi di sekitar SPBU Mini ini diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkotika. Kasihumas Polres Sabu Tengah, Ibtu Anto Patarimu, menjelaskan, dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran sabu.
2: Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menyebut lokasi di sekitar SPBU Mini, Kelurahan Binasi, sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan, tim berhasil mengamankan tersangka KSC beserta 3 paket sabu seberat 7,21 gram dan sejumlah barang bukti lainnya. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolres Tapteng untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dan kami masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan pemasok di atasnya.
1: Selain mengamankan 3 paket sabu dengan berat bruto 7,21 gram, polisi juga menyita timbangan digital, plastik klip kosong, serta alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku memperoleh sabu dari seorang pemasok berinisial D dari Kota Medan. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. James melaporkan.
0: BNPB masih fokus terhadap penanganan darurat dan mengantisipasi sejumlah ancaman bencana susulan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muab dan Jega.
3: Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB menyatakan masih fokus terhadap penanganan darurat dan mengantisipasi sejumlah ancaman pasca bencana di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng. Banjir bandang susulan tanggal 18 Juli 2026 lalu memastikan pihak BNPB akan tetap konsisten mendampingi masyarakat hingga proses penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana. Direktur Fasilitas Korban dan Pengungsi Kedeputian Kedaruratan BNPB, Nelwan Harahap, menyebut upaya penanganan dilakukan pasca banjir bandang susulan diantaranya perbaikan akses jalan dan pengurukan sungai atau normalisasi. Kemudian pemasangan tanggul sementara dengan memanfaatkan material normalisasi sungai sehingga nantinya terjadi hujan lebat setidaknya dapat menghadang debit air masuk ke pemukiman masyarakat. Diakui Nelwan, BNPB saat ini sudah mengerahkan logistik maupun alat berat yang mendukung proses pemulihan lokasi. Pasalnya, banjir bandang susulan di 4 kecamatan beberapa waktu lalu tidak terlepas dari kondisi pendangkalan aliran sungai dan kebocoran tanggul penahan air.
4: BNPB sendiri juga ngambil bagian, ada 400 meter di wilayah Sipange ini. Ya, kita juga seperti kita lihat sekarang, proses kita sedang mobilisasi alat-alat berat. Paling tidak nanti ada 4 alat berat yang kita perbantukan di sini. Terdiri dari eksavator, eksamini nanti untuk mengisi kapal jumbo bag nanti untuk kita jadikan tanggul kemudian tebing sungai. Kemudian ada juga long arm nanti untuk melakukan pengerukan di badan sungai ya, supaya nanti pendangkalan-pendangkalannya paling tidak bisa kita keruk untuk mengarahkan alur sungai ke tempat semula, tidak menjalar ke tempat-tempat permukiman. Kami juga kemarin sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk dari Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Badan Ketahanan Pangan Nasional di pusat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar khususnya kebutuhan pangan. Prosesnya sekarang lagi finalisasi pendataan by name by address terhadap masyarakat yang terdampak susulan khususnya di 4 kecamatan yang terdampak di banjir susulan yang terjadi kemarin di tanggal 18 sampai dengan hari ini.
3: Menurut Nelwan, di masa transisi darurat dan pemulihan yang diperpanjang hingga 30 September mendatang, BNPB akan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap bencana baik penyintas maupun korban akan dipenuhi semaksimal mungkin. Baik itu berupa layanan kesehatan, pendidikan, hingga masalah hunian, seraya menunggu data valid yang sedang dalam tahap proses perbaikan. Dalam sisi pemulihan dini pasca bencana sebut Nelwan, BNPB sejak awal proaktif memperbaiki atau membangun prasarana vital masyarakat menyangkut air bersih, alat komunikasi, listrik, serta akses yang mendukung mobilitas masyarakat hingga penanganan darurat bencana. Karena itu Nelwan sangat berharap dukungan masyarakat agar proses pemulihan di masa transisi ini dapat berjalan cepat dan tepat. Demikian Mufdan Jega melaporkan.
0: Satreskrim Polresta Panuli Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor dengan menangkap seorang pelaku saat hendak menjual kendaraan hasil curian di wilayah Padang Setimpuan. Berikut laporan James Franciscus.
1: Kepolisian Resort Tapal Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kecamatan Sibabangun. Seorang pria berinisial AS, warga Kabupaten Tapal Selatan, diamankan saat hendak menjual sepeda motor tanpa dokumen resmi di wilayah Padang Setimpuan. Polisi memastikan kendaraan tersebut merupakan milik korban yang dilaporkan hilang pada awal Juli lalu. Kasih Humas Polres Tapal Tengah, Ibtu Anto Patrimo menjelaskan, pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan dan koordinasi antara Polres Tapal Tengah dengan Polres Padang Setimpuan.
2: Pelaku berinisial AS berhasil kami amankan saat akan menjual sepeda motor tanpa dokumen resmi di wilayah Padang Setimpuan. Setelah dilakukan pencocokan nomor rangka dan nomor mesin, kendaraan tersebut identik dengan sepeda motor milik korban yang dilaporkan hilang di Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun. Pelaku telah mengakui perbuatannya dan saat ini menjalani proses penyidikan atas perbuatannya. Tersangka kami persangkakan melanggar pasal 477 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP.
1: Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah mencuri sepeda motor Honda Beat Street milik korban yang terparkir di teras rumah di Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 477 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun atau denda kategori 6. James melaporkan.

Dengan laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini, namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Persoalan pupuk bersubsidi yang sangat terbatas dikeluhkan sejumlah petani di Tapanuli Tengah. Kondisi ini memaksa petani untuk merogoh kantong guna membeli pupuk non-subsidi. Masih kurangnya kesadaran pengendara dalam mematuhi aturan berlalu lintas menjadi faktor tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Sibolga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Telah dibuka pendaftaran Tamtama PK TNI AD gelombang 3 tahun anggaran 2026. Daftar online pada website ad.rekrutmenttni.mil.id. Pendaftaran mulai pada tanggal 14 Juli sampai dengan 15 Agustus tahun 2026. Daftar ulang dan validasi pada tanggal 15 Juli sampai dengan 18 Agustus tahun 2026. Alamat Jalan Anggrek nomor 8 Sibolga Kota. Persyaratan: berumur paling rendah 17 tahun 10 bulan dan paling tinggi 24 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama pada tanggal 28 September 2026. Berijazah S1, D4, D3 atau D1 tanpa persyaratan nilai, atau lulusan SMA, MA, SMK sederajat baik negeri ataupun swasta dengan persyaratan nilai sesuai ketentuan yang berlaku. Memiliki tinggi badan minimal 163 cm dengan berat badan seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi lebih jelas, silakan datang ke kantor Ajen Rem 023 KS.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, baik, berdengar Sibolga sore hadir untuk Anda saat ini. Kita masih bersama Mas Widi hadir untuk Anda, pendengar, hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar. Kembali kita masih bersama Siboga Sore ini dan masih hadir untuk Anda Siboga Sore hingga informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan semangat ya, ya mungkin saat ini baru memulai aktivitas ya. Baru ini ya, apa namanya? Baru menjalankan aktivitasnya di sip sore sampai malam. Semangat terus ya kan? Dan untuk Anda juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan saat berkendara karena keselamatan saat berkendara itu sangat penting gitu pendengar. Oke. Baik kalau gitu pendengar, masih hadir lagu berikut menemani Anda.

0: Just flow maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hatching. Flu tadi maksudnya.
2: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, dunia yang nanti ya, dunia yang nanti. Nah, ini dari Raim Laude, hadir menemani Anda pendengar yang lagi olahraga saat ini. Mudah-mudahan yang olahraga itu tetap konsisten ya. Jadi kalau cuman olahraganya sekali sebulan kayaknya gak pengaruh gitu ya. Kurang asik gitu. Jadi kalau olahraga itu ya paling tidak satu minggu dua kali gitu, terus juga tiga kali ya. Jadi kita harus konsisten, karena itu bukan hanya untuk badan, supaya ini ya, katanya ada yang mau mengurangi berat badan, tapi untuk kesehatan juga yang paling utama pendengar.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Elderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
3: RRI dengan esensi buku. Supernova adalah sebuah novel karya Dee Lestari yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2001. Novel ini adalah salah satu karya sastra populer di Indonesia dan telah menginspirasi banyak pembaca dengan cerita yang menggabungkan unsur-unsur fiksi ilmiah, filosofi, dan romansa. Supernova mengisahkan tentang dua tokoh utama, yaitu Rio, seorang fisikawan muda yang cerdas, dan Risa, seorang jurnalis muda yang pintar. Mereka memiliki pandangan hidup yang berbeda, tetapi takdir mempertemukan mereka. Dee Lestari menggambarkan perjalanan kisah cinta mereka dengan latar belakang Jakarta yang kaya akan kultur dan kontradiksi. Novel ini memulai perjalanannya dengan sebuah pertanyaan mendasar. Apa yang akan terjadi jika Anda bisa melihat masa depan? Ini adalah gagasan fiksi ilmiah yang menjadi inti cerita. Rio menemukan kekuatan untuk melihat masa depan melalui mimpi-mimpi anehnya. Kemampuan ini tidak hanya menjadi alat untuk memahami dunia fisika, tapi juga menjadi sarana untuk menjelajahi konsep-konsep filosofis seperti kebebasan, takdir, dan pilihan. Sementara itu, Risa adalah seorang jurnalis yang cerdas. Dia mencari kebenaran dan menggali informasi dalam pekerjaannya. Pertemuan mereka memicu perdebatan antara sains dan jurnalisme, realitas dan imajinasi, serta masa lalu dan masa depan. Dee Lestari menggambarkan konflik dan ketegangan dalam hubungan mereka dengan indah pada tingkat yang lebih dalam. Supernova juga mengangkat isu-isu sosial dan politik di Indonesia. Novel ini menggambarkan keragaman budaya, ketidaksetaraan gender, dan masalah-masalah lain yang dihadapi masyarakat Indonesia pada saat itu. Hal ini memberikan dimensi lebih dalam pada cerita dan membuat pembaca merenung. Dee Lestari juga menggunakan bahasa dengan gaya yang unik dan puitis, menjadikan novel ini sebagai karya sastra yang luar biasa. Ia mengajak pembaca untuk mempertimbangkan makna kehidupan, cinta, dan eksistensi. Supernova bukan hanya sekedar cerita cinta antara Rio dan Risa, tetapi juga perjalanan mendalam ke dalam jiwa dan pikiran manusia. Ini adalah novel yang mempertanyakan makna eksistensi, perjalanan waktu, dan kekuatan takdir. Dee Lestari mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan dan manusia melalui narasi yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Pada akhirnya, Supernova adalah sebuah karya sastra yang menggabungkan elemen-elemen fiksi ilmiah, filosofi, dan romansa menjadi sebuah cerita yang memukau. Ini adalah novel yang memacu imajinasi, merangsang pemikiran, dan memperdalam pemahaman tentang dunia dan diri sendiri. Novel ini tetap menjadi salah satu karya sastra terbaik dalam sastra Indonesia. Demikian esensi buku Supernova karya Dee Lestari dari RRI untuk Indonesia.

0: Oke Bun, terus. Mundur. Ya, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah Mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Allah.
3: Masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
4: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
1: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini?
2: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
0: Air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, macam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa
5: Omreng MBG. Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
6: Yang dilakukan kemarin.
5: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
7: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 62,7 penerima manfaat.
5: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
8: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia

0: mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
1: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
2: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, SP selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
1: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
4: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR inti.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
4: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
6: Ada upaya percepatan?
4: Iya, paling nanti kan bisa cuma di lembur, tapi kan ya di lembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu, adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
5: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
7: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
5: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
3: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
8: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster

0: BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi mempengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
1: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, PP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
0: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
2: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
0: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
3: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
4: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan sekolah lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
5: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
4: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
6: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
4: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
7: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
4: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
8: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
9: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari mana Pak?
10: Dari Kementerian
9: Kesehatan ya kan.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar. Ya,
10: yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap.
8: Ya,
10: sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
8: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
11: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian IMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
12: Terima kasih dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
13: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu disampaikan, jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue dan income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listrik. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sponsor. Nah, karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita
14: genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
15: Makasih ya infonya.
14: Iya, sama-sama Aldi.
15: Sepertinya

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Saat ini informasi pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saya Marjuki akan menemani Anda di Sibolga malam ini dengan sejumlah program-program menarik dan inspiratif dan juga lagu-lagu terbaik ya untuk menemani Anda di malam hari ini. Pendengar, kami informasikan buat Anda dari portal rri.co.id, pemerintah memperkuat kerjasama lintas sektor. Hal ini pendengar untuk mewujudkan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Jadi kehadiran ruang aman bagi anak ini pendengar tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, baik itu pemerintah, keluarga, sekolah, dunia usaha, media, dan masyarakat harus bekerja sama melindungi sekaligus memberdayakan setiap anak. Pendengar, kami hadirkan buat Anda dari Virgon ya, lagu dengan judul Orang Yang Sama menemani malam Anda di hari ini.

0: yang selalu kubayangkan, apa yang terjadi jika aku tidak mampu bayar?
1: Terkadang pinjaman online itu bisa sangat menggoda. Saya selalu bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Atau hanya karena ingin sesuatu yang serba instan?
2: Saya pernah terjebak dengan pinjaman online yang gak jelas. Akhirnya saya membayar lebih besar dari yang saya kira. Jadi sekarang saya lebih berhati-hati. Dan kalau saya butuh pinjaman, hanya menggunakan pemberi pinjaman resmi.
3: Penting untuk ingat tiga hal. Baca syarat dengan cermat, telusuri reputasi pemberi pinjaman, dan rencanakan pembayaran dengan bijak. Jangan terjebak dalam penawaran yang tidak masuk akal. Pilihlah yang legal dan sesuai dengan kebutuhan Anda.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Baik, pendengar, saat ini informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat menemani aktivitas Anda. Kami hadirkan buat Anda drama radio, dan tema drama radio di malam hari ini edisi Selasa 28 Juli 2006 Bukan Salah Anakku, dan ini pendengar diproduksi dari RRI Melabo. Selamat mendengarkan.
1: Inilah Sandiwara Radio dengan judul Bukan Salah Anakku. Rian adalah seorang anak yang sangat berprestasi di sekolahnya. Tiap tahun dia meraih juara umum. Tapi ketika dia selalu mendapatkan penghargaan, orang tuanya sangat jarang datang ke sekolah. Akhirnya Rian semakin tumbuh remaja dan selalu berpikiran kacau dan berpikir orang tuanya tidak perhatian dan tidak sayang kepadanya. Akhirnya pada suatu hari dia bertemu dengan seseorang, yaitu anak pemilik warung dekat sekolahnya, dan mulai mengenalkannya kepada barang-barang haram. Bagaimanakah kisah selanjutnya?
2: Selamat ya Rian, kamu juara umum lagi tahun ini. Mana nih tepuk tangannya semua?
3: Terima kasih ya Bu, atas kepercayaannya kepada Rian.
2: Oh ya Rian, orang tua kamu mana? Setiap ada acara di sekolah, sepertinya sangat jarang mereka datang. Kemana ya?
3: Maaf Bu, kebetulan orang tua Rian lagi di luar kota Bu, ada kerjaan mendadak.
2: Baiklah kalau begitu, semoga nanti di akhir semester kelulusan sekolah, orang tua Rian bisa hadir ya.
1: Malam pun tiba. Seperti biasa, Rian sedang mengulang-ulang pelajarannya untuk mata pelajaran besok di ruang keluarga. Kedua orang tuanya pun juga baru pulang dari perusahaan mereka.
3: Papa Mama baru pulang jam segini.
4: Iya Rian, Mama sama Papa kan seharian ini sibuk ngurus perusahaan. Kamu gimana? Udah makan?
3: Udah, Ma. Oh ya, Ma. Pa, Rian hari ini juara umum lagi. Tapi kenapa Papa sama Mama gak datang tadi? Bu Indah tanya loh.
4: Rian, Mama sama Papa kan sibuk kerja, nak. Kami kerja juga untuk kamu, Rian, dan kakak kamu. Jadi tolong dong, kamu sebagai anak ngerti ya, nak?
5: Oh iya, iya, iya. Selamat ya, nak, ya. Atas juara umum yang kamu dapatkan.
4: Kamu harus tingkatkan lagi belajarnya, ya. Ya udah, kalau kayak gitu, Mama sama Papa mau istirahat dulu, ya.
3: Tapi, Pa, Ma, Rian mau sama Papa dan Mama di sini, temanin Rian belajar.
4: Ah, kamu Rian udah gede, jangan manja ya. Mama sama Papa capek banget nih, mau istirahat dulu.
1: Disinilah dimulai Rian makin tidak semangat belajar. Dia benar-benar sangat sedih. Semenjak satu bulan terakhir, kedua orang tuanya semakin sibuk. Tidak pernah ada waktu untuk Rian. Keesokan harinya, Rian mulai terlambat ke sekolah.
3: Pak, Pak Usman, Pak, Pak Usman, tolong buka pintunya, Pak. Rian mau masuk.
6: Maaf ya, saya nggak bisa lagi buka gerbang sekolah ini. Kamu bukan cuma telat 1-2 menit aja, tapi kamu sudah telat 1 jam. Sudah berlangsung jam pelajaran.
1: Akhirnya Rian pun pergi ke warung dekat sekolah. Dia benar-benar sangat putus asa dan sedih di hatinya. Dan dia pun bertemu dengan Yanto, salah seorang anak pemilik warung tersebut. Disinilah Rian akan terjerumus dan mulai dikenalkan ke barang-barang haram tersebut.
7: Hei, kok kamu murung gitu? Ini kan jam sekolah. Kok kamu bolos?
3: Enggak kok bang. Aku telah datang tadi, udah ditutup gerbangnya. Gak bisa masuk deh aku.
7: Oh gitu. Kamu mau pesan apa nih? Di sini ada minuman, ada makanan juga. Mau pesan apa?
3: Aku pesan minum aja bang, air mineralnya aja.
7: Kayaknya ini orang kaya deh. Tapi kok dia gak ceria gitu ya? Apa dia lagi ada masalah? Boleh juga nih.
3: Bang, berapa semuanya bang?
7: 10.000 aja dek, murah-murah. Oh iya, kalau kamu butuh temen atau lagi ada masalah, boleh ya, bisa WA aku. Ini nomor aku nih ya, Yanto.
3: Oh, oke bang. Aku Rian. Nanti saya simpan ya nomor Abang Yanto. Kalau begitu saya permisi dulu, Bang.
5: Tiba-tiba, Rian menerima WA dari mamanya kalau mama dan papanya mendadak keluar kota urusan kerjaan. Jadi, Rian semakin sepi di rumah. Kakaknya pun juga lagi sibuk ngurus skripsi bareng teman-temannya. Akhirnya, dia pun menghubungi Yanto.
6: Hei Rian, akhirnya kamu datang juga. Yuk sini gabung sama kita. Apalagi ini malam minggu, kita happy-happy dong. Biar semua masalah kamu hilang.
3: Wah, rame juga nih Bang. Gak apa-apa nih Bang, saya gabung.
6: Oh ya gak apa-apa dong. Oh ya, kamu mau gak nih ada satu barang yang bisa buat kamu happy? Tapi ini rahasia. Kamu gak boleh kasih tahu siapapun, ya kan? Termasuk orang tua kamu. Ini barangnya nih, nih.
3: Tetapi saya takut, Bang. Saya belum pernah gini-ginian.
6: Coba aja dulu, Rian. Kalau kamu gak suka, ya udah, gak usah lagi nanti. Kan cuma coba-coba aja dulu. Ini bisa buat kamu happy, loh.
3: Oke deh, Bang.
5: Seminggu kemudian, Rian mulai jarang ke sekolah dan dia selalu murung di kamarnya. Kadang tertawa sendiri sambil menyetel musik yang sangat kencang. Pagi itu, Bu Indah mulai menelepon ke rumah Rian.
8: Halo, ini dengan siapa ya?
2: Apa benar saya bicara dengan orang tuanya Rian? Ini saya Bu Indah, guru sekolahnya Rian.
8: Iya Bu, benar. Ini rumah Rian. Tapi saya kakaknya, Bu. Ada yang bisa dibantu, Bu?
2: Saya cuma mau tanya, Riannya apalagi sakit atau lagi izin keluar kota ya? Soalnya akhir-akhir ini Rian sering banget tidak masuk sekolah.
8: Apa, Bu? Adik saya Rian jarang ke sekolah. Baik, Bu. Kalau gitu, nanti saya bicarakan dulu dengan Rian ya, Bu.
5: Kakak Rian pun masuk ke kamar Rian dan melihat ternyata Rian masih tertidur. Padahal sudah waktunya untuk ke sekolah.
8: Rian, Rian, bangun Rian. Tadi guru kamu telepon tuh. Katanya kamu jarang masuk sekolah ya.
3: Apa sih kak, ganggu orang tidur aja nih. Udah sana kak, keluar-keluar. Keluar.
8: Rian, kamu ini kenapa sih? Kamu sakit. Kok pucat banget?
3: Udahlah kak, jangan ngurus-ngurus Rian. Mending kakak ngurus diri sendiri kakak aja ya. Mama papa aja gak pernah ngurusin Rian. Keluar, keluar dari kamar Rian.
5: Di luar kota, mama dan papa Rian masih sibuk dengan urusan kerjaan mereka.
9: Atau penyalahgunaan narkoba pada usia remaja di Indonesia dinilai sangat mengkhawatirkan. Ketua Badan Narkotika Nasional, Komjen Polisi Martinus Hukum, mengatakan survei prevalensi tahun 2023 para pengguna narkoba berusia pada usia remaja. Dengan kondisi saat ini, BNN menilai pasar narkoba paling

0: Rian pun pagi ini ke sekolah. Tapi dia mulai hilang semangat dan tampak seperti tidak terurus.
1: Rian, kamu udah sering banget sekarang gak sekolah. Kamu ada masalah, Rian? Cerita dong ke ibu.
2: Enggak, Bu. Rian gak kenapa-kenapa kok.
1: Kamu gak bohong kan, Rian, sama ibu? Karena kamu tidak seperti Rian yang ibu kenal. Nilai kamu juga udah banyak yang turun nih.
0: Tiba-tiba, sebuah pengumuman dari sekolah akan ada razia narkoba dari pihak kepolisian ke setiap sekolah-sekolah.
3: Diperintahkan kepada seluruh murid untuk berkumpul di lapangan. Sekali lagi, saya tegaskan, semua murid yang ada di kelas harap semua berkumpul di lapangan.
4: Selamat pagi anak-anak semua.
5: Selamat pagi, Pak.
4: Ya, kali ini kita kedatangan bapak-bapak dari kepolisian yang akan melakukan razia narkoba pada remaja.
6: Narkoba? Gosip baru, host.
7: Siapa
6: yang
7: narkoba sih?
8: Aduh, gawat nih. Aku harus kabur nih, mumpung lagi rame.
0: Ria kabur ke tempat Dianto di seberang sekolah dan langsung mengganti baju agar tidak ada yang mengenalinya.
9: Eh, Rian, pagi-pagi kamu udah kesini aja. Kamu bolos lagi ya?
8: Di sekolah lagi ada razia narkoba, Bang. Aku takut ketahuan, Bang.
9: Wah, gawat ini kalau ketahuan. Makanya, Rian, pesan aku, kamu tetap hati-hati, jangan sampai ketahuan.
1: Rian kemana ya? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadi pagi aku ngobrol sama dia. Ada yang gak beres nih. Baiklah semuanya, karena razia sudah selesai dan tidak ditemukan barang haram tersebut di antara kalian, berarti sekolah kami bersih, Pak Polisi.
4: Baik, kalau seperti itu kami pamit, Bu. Dan dari pihak kami berharap murid-murid sekolah Bunga Bangsa ini tidak ada yang terlibat narkoba.
0: Seharian dan bahkan sampai malam tiba, Rian tidak pulang ke rumah. Akhirnya, mama dan papanya mulai khawatir.
10: Pak, si Rian kemana ya? Nggak biasanya dia udah malam gini belum pulang. Mama telepon-telepon juga nggak diangkat. Aduh, kemana sih ini anak?
11: Biasa dia juga pamit, Ma, sama kita kalau keluar. Coba mama telepon teman-temannya.
12: Ma, Bunga mau cerita sesuatu nih, Ma, tentang Rian. Selama mama dan papa keluar kota, tingkah Rian mulai aneh, Ma. Dia selalu kelihatan pucat, kayak sakit gitu. Terus dari pihak sekolah juga bilang dia sering gak masuk sekolah, Ma. Pa, gimana itu?
0: Di tempat lain, yaitu di warung Yanto, tiba-tiba ada penggerebekan polisi dan ternyata Rian ada di situ.
4: Jangan bergerak, tempat ini sudah kami kepung.
8: Saya tidak bersalah, Pak.
4: Tidak bersalah gimana? Ini barang bukti sudah ada di depan mata. Nanti kalian semua jelaskan di kantor polisi.
11: Halo, dengan siapa ini?
4: Apa benar ini dengan orang tua Rian?
11: Iya, benar, Pak.
4: Ya, ini kami dari pihak kepolisian ingin memberitahukan bahwa anak Bapak di kantor polisi karena kedapatan memiliki barang haram.
11: Apa?
10: Rian, kenapa bisa kayak gini? Kenapa kamu lakukan ini semua, Nak? Kenapa?
11: Rian, kamu benar-benar ya sangat memalukan kami sebagai orang tua kamu. Kamu kenapa sih, Rian?
8: Sekarang papa mama puas kan? Mama dan papa gak pernah peduli sama Rian. Selalu tidak pernah ada waktu untuk Rian. Rian tidak pernah mendapatkan kasih dan sayang papa dan mama. Sekarang Rian sudah seperti ini, Pak. Baru papa dan mama menyesal, kan?
11: Rian, benar-benar kamu ya?
1: Pak, Bu, cukup. Benar seperti yang Rian katakan. Saya sebagai guru sekolah Rian, sudah lama saya perhatikan bahwa setiap Rian mendapatkan prestasi dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, Bapak dan Ibu tidak pernah hadir ke sekolah. Rian selalu mengatakan kalau kedua orang tuanya itu sibuk. Jadi wajar, Bu. Pak, Rian yang masih usia remaja

0: terpengaruh oleh pergaulan luar jika tidak ada benteng dan peran orang tua dalam kehidupannya.
1: Rian, maafkan mama ya nak, kami orang tua yang tidak berguna. Maafkan mama nak.
2: Rian, papa sangat menyesal ya nak ya. Maafkan papa.
3: Bapak ibu, untuk sementara anak ibu akan kita rehabilitas. Karena remaja yang menggunakan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan pasal 127 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, tujuan dari rehabilitasi narkoba itu bertujuan untuk membantu anak ibu mengendalikan dirinya dan membantu dia mendapatkan kembali kesadaran akan masalahnya. Juga membantu pengguna hidup sehat secara fisik dan mental. Mencegah anak ibu kembali tergantungan narkoba. Ya, semoga nantinya setelah kami rehabilitasi, anak ibu akan berubah dan kembali ke jalan yang benar.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
3: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Saat informasi pukul 20:27 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan buat Anda pendengar obrolan komunitas di edisi Selasa 28 Juli 2006. Dan pendengar, hari ini 28 Juli 2006 ini menjadi hari konservasi alam sedunia ya. Jadi peringatan ini pendengar menjadi momen penting terkait dengan hari konservasi alam sedunia, mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjaga, melindungi alam. Lingkungan yang sehat bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan generasi berikutnya. Peringatan ini muncul dari kesadaran aktivitas manusia yang semakin memberi dampak besar terhadap lingkungan. Jadi dibutuhkan gerakan bersama pendengar untuk menjaga keseimbangan alam agar tetap lestari. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita ini peran masyarakat sangat penting untuk menjaga lingkungan. Salah satu cara yang efektif yaitu melakukan kegiatan komunitas. Ini menjadi wadah untuk bergerak sama, saling mengingatkan, dan juga melakukan aksi nyata dalam menjaga alam. Banyak komunitas di berbagai daerah yang aktif melakukan kegiatan positif ya benar, dalam rangka memperingati hari konservasi alam sedunia ini. Mereka melakukan kegiatan seperti menanam pohon, kemudian membersihkan pantai, atau juga kegiatan komunitas terhadap pengelolaan sampah hingga edukasi lingkungan menjadi langkah nyata yang dilakukan bersama oleh komunitas. Walaupun memang terlihat sederhana, pendengar, kegiatan ini memiliki dampak besar jika dilakukan secara terus-menerus. Kegiatan komunitas juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas. Karena melihat aksi nyata di lingkungan sekitar, biasanya muncul keinginan untuk terlibat. Disinilah gerakan kecil bisa berkembang dan menjadi gerakan besar yang memberikan perubahan positif bagi lingkungan.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Gali lagi.
2: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
2: Eh, getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
3: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

makin erat hati kita. Jalani kisah yang ada.

aku waktu sedetik lagi menatap wajahmu.

Baik, pendengar, masih bersama saya Marjuki di obrolan komunitas hari komprehensi alam sedunia ini. Bukan sekedar peringatan ya, tapi juga ajakan untuk bertindak. Kita harus menunggu program besar untuk tidak harus memulai program yang besar ya untuk mulai peduli terhadap lingkungan. Tapi Anda juga bisa melakukan hal yang kecil dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengurangi penggunaan plastik dan menjaga kebersihan lingkungan sudah menjadi langkah awal yang sangat berarti.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: sesungguhnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada. Kami hadirkan buat Anda di malam hari ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu bersama saya Marjuki. Anda bisa bergabung pendengar dengan lagu-lagu nostalgia di 0631225006. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Lagu.
0: Selamat malam Bang Ingot, mana lu ya di Dolok Sanggul nih?
1: Iya benar betul.
0: Apa kabar nih Bang Ingot di malam hari ini?
1: Sehat selalu Bang.
0: Sehat ya. Kalau cuaca gimana di Dolok Sanggul?
1: Cerah selalu Bang.
0: Cerah ya, banyak bintang ya?
1: Iya banyak bintang.
0: Matahari nggak ada ya?
1: Ada bulannya.
0: Ada bulannya, matahari nggak ya?
1: Nggak ada matahari.
0: Lagunya apa nih Bang Ingot?
1: Lagunya. Lagunya ya.
0: Yang ada aja ya.
1: Ini ya.
0: Ada Victor Huta Barat nih, ku terkenang selalu.
1: Apa Victor Huta Barat apa lagunya?
0: Ku terkenang selalu.
1: Apa?
0: Aku terkenang selalu.
1: Ada.
0: Iya, kita dengarkan dulu nanti nih ya dari Victor Huta Barat. Silakan Bang Ingot.
1: Apa itu?
0: Salam-salam. Salam-salamnya ya. Boleh.
1: Berikan dulu yang ada orang selingkuhan lah ya. Dan ada yang kamu terburukan dah. Ada Ariati, Roma, ada teman Adi, ada Nenyaan, ada Pak Kevin, ada Jenjo. Semula mendengar kita Bang, tidak di mana berada. Kok dirimu tidak bertugas banyak.
0: Baik, terima kasih Bang Ingot.
1: Terima kasihlah Bang, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lagu Bang Marsiki.
0: Selamat malam Bang Ingot. Pendengar, Anda juga bisa mendengarkan Ruang Rindu melalui smartphone Anda di aplikasi RRI Digital dan juga mengirim pesan ya, request lagu-lagu nostalgia, pesan WhatsApp di 0811-619-93033. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Mama Riati di Tapanuli Utara ya. Kabarnya sehat Mama Riati, gimana kabarnya? Sehat juga. Lagunya apa nih Mama Riati?
2: Ada dari Divama.
0: Apa?
2: Dari Divama.
0: Judulnya apa tuh?
2: Kuputuskan
0: untuk
2: mengalah.
0: Oke, suaranya pelan sekali ya. Saya carikan dulu nih. Kuputuskan. Silakan dulu Mama Riati salam-salamnya. Sekarang belum ada nih. Yang lain ada nggak? Kuputuskan, aku putuskan.
2: Yang ini dari Depama ya.
0: Lagu lain ada nggak? Cakrakan atau apa?
2: Pengen yang itu yang orang ini.
0: Oh iya.
2: Ini nggak ada.
0: Nggak ada nih.
2: Tapi kalau ada restoran.

0: Baik, terima kasih Mama Riyati, semoga cepat sembuh ya.
1: Iya, Ma.
0: Selamat malam, Mama Riyati. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Bang Luhut di Tapanuli Utara juga. Bang Luhut di mana daerahnya nih?
2: Daerah sekitaran Pangaribuan.
0: Pangaribuan ya?
2: Oh. Yang dari pemberitaan siapa itu yang marga pas seribu.
0: Oh, dengan apa? Citra ya, Citra pas seribu itu.
2: Citra. Bukan dek orangnya kan?
0: Iya. Dia punya kebun kopi juga tuh.
2: Iya.
0: Oke, Bang Luhut. Apa kabar Bang Luhut, sehat ya?
2: Iya, di tujuan kabar-kabar sehat di sini. Cuacanya juga cerah di sini.
0: Cerah juga di sana ya. Sama kayak dengan Bang Ingot tadi ya. Banyak bintang tapi gak ada matahari katanya. Yang ada bulan.
2: Sudah kecil itu matahari warna hitam. Makanya jadi hitam.
0: Oke lah Bang Luhut. Mau request lagu apa nih Bang Luhut?
2: Dari Panci Pondang saja.
0: Panci aja ya.
2: Iya. Yang judulnya itu
0: Mencari Jalan Yang Terbaik. Mencari Jalan Yang Terbaik ya.
2: Iya.
0: Itu ya, judulnya ya.
2: Itu judulnya.
0: Gak ada yang lain yang mencari.
2: Ya, gak ada yang lain selain dia.
0: Cuman itu judulnya.
2: Iya.
0: Oke lah, saya carikan dulu nih ya. Soalnya nggak ada Panca Mencari Jalan Terbaik. Ku jalan yang terbaik, ku cari jalan terbaik ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Ada nih.
2: Salam-salam yang pertama buat Bang Merdiki sangat bertugas sampai dengan.
0: Terima kasih.
2: Terus buat Merana Ricaro, Adi Mia sama Rina. Ada juga Buru Tambah sama Pengeraja di Sibuan, ada juga Aril, Pengeraja Buru Peraju. Terus buat tema-temanya sesuai yang mendengarkan dimanapun kita ada. Jadi itu kan Bang Luhutnya dari Pantai kan?
0: Oke, terima kasih Bang Luhut. Semoga terhibur ya di malam hari ini.
2: Amin.
0: Dan menikmati kopinya ya.
2: Iya, nanti kalau ngopi juga bisa tidur juga.
0: Oh gitu. Oke Bang Luhut.
2: Dulu bertengkar dulu karya lain. Terima kasih Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagi.
0: Selamat malam Horas, terima kasih kembali Bang Luhut. Baik pendengar, kami terima satu telepon lagi nih ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu Itok Marzuki.
0: Selamat malam Opung Roma di Tapanuli Utara juga nih ya. Aduh, diborong terus nih sama orang Taput nih ya.
3: Begitulah kira-kira kadang-kadang. Iya,
0: kadang-kadang ya, lagi pas dia.
3: Lagi pas aja momennya kali itu.
0: Lagi pas. Yang penting Opung Roma sehat-sehat lah ya.
3: Sehat itu, masih sehat selalu itu.
0: Mantap.
3: Itu sehat kan?
0: Sehat juga Opung Roma.
3: Iya, yang penelepon 1, 2, 3, kenapa enggak kedengaran suara mereka?
0: Iya, enggak pelan mungkin. Kalau Bang,
3: kalau enggak itu Bang yang Ingot, bilang nama mereka enggak tahu kita siapa yang bergabung.
0: Bang Ingot memang kayak gitu suaranya, pelan. Mama Riyati tadi lagi sedang sakit tadi.
3: Si Ingot pun biasanya enggak begitu suaranya, kedengaran jelas.
0: Di sini pelan sekali, mungkin lagi di kamar mandi mungkin.
3: Ada apa bagi mereka yang bertiga itu ya?
0: Oke lah. Opung Roma, lagunya apa nih Opung Roma?
3: Ini laguku Hitam Putih Jadi Satu, ada?
0: Gak ada kayaknya. Yang ada Hitam Putih Fotomu.
3: Belum lagi dicari.
0: Iya, itu
3: dari Betar ya?
0: Hitam Putih Fotomu yang ada.
3: Dari siapa itu, Obi Mesa?
0: Hitam Putih Fotomu, ya.
3: Obi Mesa ada?
0: Ada.
3: Kenapa laguku Hitam Putih Jadi Satu dari Betar yang gak ada?

0: udah dijadikan foto dia opung rumah.
1: Oh alah.
0: Iya, jadi udah nggak satu lagi udah
1: jadi hitam foto. Putih. Oh oke lah kalau begitulah. Suka-suka itu kula bagaimana senang hatimu ya udahlah.
0: Sama-sama senang, sama-sama bahagia lah opung rumah.
1: Ya karena laguku yang aku minta kan nggak sesuai dengan di hatiku.
0: Oh iya, yang penting hati opung rumah bahagia.
1: Ya pokoknya hitam putih fotomu dari Ubime saya itu yang klop ya. Oke lah, salam-salam lah yang udah naik tadi ya. Ingok Mandalu, Mama Aryati, ada Luhut. Sekali lagi suaranya dikuatkan lah ya supaya kita dengar siapa yang bergabungkan itu.
0: Iya.
1: Jangan takut-takut kalau mau bergabung.
0: Opung Roma pun kalau bisik-bisik langsung saya kenal suaranya. Oh ini Opung Roma nih.
1: Ya kalau dari mikrofon kalian kami yang mendengarkan sampai habis kuputar volume radio ku nggak kudengar siapa yang bergabung.
0: Aduh.
1: Nah, kalian kan kenal pakai mikrofon.
0: Enggak. Di sini juga gitu juga sama pelan juga suaranya karena sering terdengar jadi udah tahu
1: iya,
0: siapa orangnya.
1: Iya bagaimanapun kalau mikrofon kepada radio itu beda banget itu.
0: Oh gitu. Oke iya. Lah Bung Roma.
1: Oke lah, baru ada operannya, ada Mang Tobing, operan, mama nenek Wirlangga, mama Anugrah.
0: Dan semua lah ya.
1: Iya kalau udah itu bilang untuk semua ya sudahlah, supaya sempat kawan kita yang lain ya kan.
0: Oke.
1: Oke lah itu buat itu Marjuki di tetap semangat lah di situ ya, selama
0: bertugas
1: sampai tuntas ya, jangan lupa kopinya.
0: Horas.
1: Oke toh, lagunya aku tunggu toh.
0: Silakan menunggu.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu itu ku horas.
0: Horas, selamat malam opung Roma. Baik pendengar, sudah ada 4 penelpon kami hadirkan dulu buat Anda di malam hari ini. Ada 4 lagu. Setelah bersama kami mendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong. Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Baik pendengar Persatu RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan buat Anda di malam hari ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu bersama saya Marjuki. Buat Anda yang bergabung di 0631225006. Halo, selamat malam Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Nek Apija.
1: Sekali.
0: Apa kabar dirimu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Nek Apija, alhamdulillah. Tetap semangat. Gimana usahanya, lancar?
1: Alhamdulillah lancar banget.
0: Lancar ya, cuaca lagi kering nih ya.
1: Berapa kilo besok? Setengah kilo?
0: Yuh. Apanya itu setengah kilo, ya, dua kilo?
1: Lancar besok, COD.
0: Oh, COD. Alhamdulillah, ya. Bolehlah.
1: Boleh.
0: Yang penting kan? Lancarlah usahanya, berbagi bersama Nek Apija ya.
1: Oke lah.
0: Oke, lagunya apa Nek Apija?
1: Luka di ujung cinta dari Rani Simbolon.
0: Luka di ujung cinta ya, aduh.
1: Rani Simbolon.
0: Rani Simbolon ya.
1: Oh iya.
0: Oke lah, saya carikan dulu nih Nek Apija.
1: Sambil mencari, sambil menyapa ya.
0: Mm-mm.
1: Ada Opung Rania, Opung Ryan, Mang Guru Tobing, ada Kabut Cinta, Opung Roma, ada Buru Tambah yang saya musir ya, salam kenal, dan semua-semuanya aja. Ada lagunya, Nak?
0: Ada, untuk Nek Apija ada.
1: Siapa dulu dong?
0: Mm-mm.
1: Buat Nak Marjuki, selamat bertugasan pecintas, tetap semangat juga, hati-hati pulangnya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bye bye.
0: Oke, selamat malam. Pendengar, selain di 0631225006, Anda bisa juga bisa merequest lagu melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu itu Marjuki.
0: Selamat malam dengan Bu Boru Tambah di Samosir nih ya.
2: Iya itu.
0: Apa kabar Samosir?
2: Sehat itu di Samosir.
0: Sehat.
2: Iya, cuacanya juga cerah.
0: Mm-mm.
2: Iya itu.
0: Oke lah.
2: Aku request lagu itu ya.
0: Lagunya apa nih?
2: Sonia kau sebut nama aku, tapi ku minta semalam dari Widya kan, kok kabarnya dibuatnya?
0: Oh iya?
2: Iya, dari Sonia juga namanya, penyanyinya itu.
0: Apa judulnya ku sebut namamu?
2: Sonia kau sebut nama aku, dari Sonia.
0: Oh iya. Saya carikan dulu nih lagunya. Silakan salam-salamnya.
2: Salamnya
0: Bu Tambah.
2: Sama aja lah itu, biar cepat kalau ada lagunya itu.
0: Sonia, aku sebut namamu ya.
2: Sebut nama aku.
0: Namaku ya.
2: Iya.
0: Oke. Ada nih.
2: Ada lagunya itu.
0: Ada.
2: Dari Sonia.
0: Dari Sonia ya.
2: Iya. Terima kasih toh.
0: Terima kasih kembali.
2: Tanpa terkecuali. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam, terima kasih kembali Bu Boru Tambah di Samosir ya. Lagunya tadi Sonia. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa nih?
3: Dengan Pak RT ini bang.
0: Oh Pak RT, apa kabar Pak RT?
3: Kabar baik, kabar sehat, semangat 45.
0: Semangat 45 ya, aduh.
3: Jelas lah.
0: Cuaca di sana aman ya Pak RT ya?
3: Aman, terkendali, yeah. Mendukung.
0: Mendukung ya. Mendukung okay, untuk deh. Ngopi ya.
3: Iya, mau request lagu ya.
0: Lagunya apa nih Pak RT?
3: Mulanya biasa saja.
0: Mulanya biasa saja.
3: Iya, kalau boleh Iya, dari Maria Belina kalau boleh yang di cover Fanny Fabiola ya, boleh kah?
0: Yang ada dari Maria Belina nih.
3: Oh iyalah, itu aja deh Maria Belina.
0: Oke lah.
3: Oke, okay, salam ya.
0: Oke, okay, silakan.
3: Oh, opung Roma ya?
0: Opung Roma ada.
3: 1, 2, 3 nggak ada kedengaran, kurang kedengaran suara saja.
0: Mm-mm.
3: Ya, jangan heran. Dulu apa opung Roma masih rebonding itu.
0: Apanya?
3: Rebonding suara. Oke okay deh, salam sehat, salam persahabatan, cuma candaan aja itu deh.
0: Oke.
3: Okay. Tadi siapa? Mama Haryati lagi yang
0: Mama Haryati, ya.
3: Iya, baru tambah lagi. Salam sehat, salam persahabatan dari Samudir ya.
0: Mm-hmm.
3: Nenek lagi, lancar wah usahanya ya.
0: Lancar usahanya.
3: Bagi-bagi dong, jangan sama Bang Marzuki aja. Ya agak seperempat kilo aja deh.
0: Iya.
3: Bang Marju kita di setengah kilo.
0: Setengah kilo. Berarti sama Pak RT seperempat aja lah ya.
3: Seperempat aja bang, jangan banyak-banyak. Iyalah kalau boleh ya, siapa ya si yang di Karo Diana namanya sekarang, bukan Merana.
0: Oh Diana sudah ya.
3: Diana sudah sekarang apa namanya?
0: Oke lah ya Diana.
3: Suaranya sama ketawanya.
0: Mm-mm.
3: Oke bang, semuanya salam sehat, salam persahabatan ya. Buat Bang Marzuki salam bertugas ya.
0: Baik, terima kasih Pak RT.
3: Salam ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagi.
0: Selamat malam.

Baik, pendengar Pos 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, saat ini informasi pukul 21 lewat 56 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akhiri buat Anda Ruang Rindu di malam hari ini. Dan lagu terakhir dari Meriam Belina, Mulanya Biasa Saja. Tetaplah bersama kami di Pos 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini, Mama oles krim anti nyamuk. Biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita nggak balas gigit nyamuknya, Ma. Hah?
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan buat Anda musik tradisional dan budaya dengan lagu daerah Batak. Dan selanjutnya pendengar, di formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan buat Anda jazz musik, lagu-lagu terbaik menemani istirahat Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Din, lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

pendengar, suatu ketika di sore hari yang terasa teduh, nampak seorang pertapa muda sedang bermeditasi di bawah pohon tidak jauh dari tepi sungai. Saat sedang berkonsentrasi memusatkan pikiran, tiba-tiba perhatian pertapa itu terpecah kala mendengarkan gemericik air yang terdengar tidak beraturan. Perlahan-lahan ia kemudian membuka matanya. Pertapa itu segera melihat ke arah tepi sungai di mana sumber suara tadi berasal. Ternyata di sana nampak seekor kepiting yang sedang berusaha keras mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meraih tepian sungai sehingga tidak hanyut oleh arus sungai yang deras. Melihat hal itu, sang pertapa merasa kasihan. Karena itu ia segera mengulurkan tangannya ke arah kepiting untuk membantunya. Melihat tangan terjulur, dengan sigap kepiting menjepit jari si pertapa muda. Meskipun jarinya terluka karena jepitan capit kepiting, tetapi hati pertapa itu puas karena bisa menyelamatkan si kepiting. Kemudian dia pun melanjutkan kembali pertapaannya. Belum lama bersila dan mulai memejamkan mata, terdengar lagi bunyi suara yang sama dari arah tepi sungai. Ternyata kepiting tadi mengalami hal yang sama. Maka si pertapa muda kembali mengulurkan tangannya dan membiarkan jarinya dicapit oleh kepiting demi membantunya. Selesai membantu untuk kedua kalinya, ternyata kepiting tersebut terseret arus lagi. Maka pertapa itu menolongnya kembali sehingga jari tangannya makin membengkak karena jepitan capit kepiting. Melihat kejadian itu, ada seorang tua yang kemudian datang menghampiri dan menegur si pertapa muda. "Anak muda, perbuatanmu menolong adalah cerminan hatimu yang baik. Tetapi, mengapa demi menolong seekor kepiting, engkau membiarkan capit kepiting melukaimu sehingga robek seperti itu?" "Paman, seekor kepiting memang menggunakan capitnya untuk memegang benda. Dan saya sedang melatih mengembangkan rasa belas kasih. Maka saya tidak mempermasalahkan jari tangan ini terluka asalkan bisa menolong nyawa makhluk lain, walaupun itu hanya seekor kepiting." Jawab si pertapa muda dengan kepuasan hati karena telah melatih sikap belas kasihnya dengan baik. Mendengar jawaban si pertapa muda, kemudian orang tua itu memungut sebuah ranting. Ia lantas mengulurkan ranting ke arah kepiting yang terlihat kembali melawan arus sungai. Segera si kepiting menangkap ranting itu dengan capitnya. "Lihat anak muda, melatih mengembangkan sikap belas kasih memang baik, tetapi harus pula disertai dengan kebijaksanaan. Bila tujuan kita baik, yakni untuk menolong makhluk lain, bukankah tidak harus dengan cara mengorbankan diri sendiri? Ranting pun bisa kita manfaatkan." Seketika itu si pemuda tersadar. "Terima kasih paman. Hari ini saya belajar sesuatu. Mengembangkan cinta kasih harus disertai dengan kebijaksanaan. Di kemudian hari, saya akan selalu ingat kebijaksanaan yang paman ajarkan." Pendengar, mempunyai sifat belas kasih, mau memperhatikan dan menolong orang lain adalah perbuatan mulia. Entah perhatian itu kita berikan kepada anak kita, orang tua, sanak saudara, teman, atau kepada siapapun. Tetapi, kalau cara kita salah, seringkali perhatian atau bantuan yang kita berikan bukannya memecahkan masalah, namun justru menjadi bumerang. Kita yang tadinya tidak tahu apa-apa dan hanya sekedar berniat membantu, malah harus menanggung beban dan kerugian yang tidak perlu. Karena itu, adanya niat dan tindakan berbuat baik seharusnya diberikan dengan cara yang tepat dan bijak. Dengan begitu, bantuan itu nantinya tidak hanya akan berdampak positif bagi yang dibantu, tetapi sekaligus membahagiakan dan membawa kebaikan pula bagi kita yang membantu. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pergar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ismail Marzuki beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program satu di sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Pagi ini bersama Widya hadir menemani Anda di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Edisi hari ini tepatnya hari Rabu ya, 29 Juli 2026. Nah, pendengar, hadir untuk Anda di informasi pukul 5:06 waktu Indonesia Barat, azan subuh berkumandang dan lagu-lagu religi islami juga kami hadirkan untuk Anda. Baik, selamat pagi, selamat menantikan untuk azan subuh.

Allah.

Ya, baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Innalhamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati amalina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Mayyahdihillahu falamudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Jujurlah, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu, hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang dikenal dengan As-Sunnah. Wa syarul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dalalah, dan perbuatan baru takkan membawa pelakunya pada kesesatan. Dan kesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku siman rahimani wa rahimakumullah, salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan dianjurkan dan ditekankan, bahkan mendekati hukum wajib, yaitu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah selalu ingin mengingat kepada kita pada saat kita ingat kepadanya. Bahkan seringkali Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan cobaan agar hamba tersebut sadar dan kembali kepada Tuhannya. Beruntunglah orang yang terlalu dimudahkan lisannya untuk berzikir dan mengingat Tuhannya. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Selalulah ingat kepadaku, kata Allah, niscaya aku pun akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Kita bisa bayangkan kalau seandainya ada seorang tokoh masyarakat dari manusia, mungkin dia memiliki kedudukan, ya, terutama di diri kita sendiri, kemudian dia selalu menyebut-nyebut nama kita atau membanggakan kita di depan orang lain. Kira-kira seperti apa perasaan yang kita rasakan dengan sebutan tokoh masyarakat tadi tentang kita? Kalau sekali disebut, misalnya presiden, gubernur, atau siapa saja menyebut nama kita, jangankan jauh, orang tua kita saja kalau sering menyebut nama kita dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain, pasti kita merasa bangga. Begitu juga mungkin di kalangan teman-teman di kantor, mungkin ada atasan atau mungkin orang yang dekat dengan kita, atau mungkin seseorang di luar kantor pun yang memuji ya, kita secara khusus, maka itu pasti ada sebuah kebanggaan. Bagaimana dengan Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta yang mengingat kita? Allah mengatakan, kalau ya, kalian mengingat aku,
ya, atau ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Kata sebagian ulama, Allah kalau mengingat hambanya, yang dimaksud dengan ayat ini adalah Allah akan memenuhi kebutuhannya, Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan tinggikan derajatnya. Dan bersyukurlah kepadaku, dan syukur bagian daripada zikir. Karena zikir adalah maknanya sangat luas. Masuk dalamnya semua amal yang selalu mengingat Allah, apakah mengerjakan perintah ataupun meninggalkan larangan. Dan salah satu substansialnya adalah berzikir dengan lisan. Dan Allah mengatakan, dan jangan pernah mengingkari nikmatku. Di dalam ayat lain surah Al-Ahzab ayat 41, Allah juga mengingatkan dan memerintahkan untuk berzikir kepadanya. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ya ayuhalladina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah atau mengingat dan menyebut Allah lah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, disayangkan sekali banyak di antara muslimin membaca zikir 33 saja habis solat, subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, riwayat lain 34, lalu menggenapkannya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, setelah solat yang keutamaannya kata Nabi SAW bisa mengampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan, itu saja masih dilalaikan oleh umumnya kaum muslimin. Belum lagi sabda Nabi SAW, kalau seseorang muslim selesai solat kemudian dia tidak berdiri dari tempat musallahnya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudunya, maaf, dengan mengeluarkan angin ataupun buang air kecil atau buang air besar, maka di atas kepalanya malaikat berdoa mengatakan, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, ya Allah rahmati dia, ampuni dia, sampai dia melanggar salah satu dari tiga hal tadi. Tapi banyak di antara kaum muslimin melalaikan masalah ini, bahkan kadang-kadang orang di sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri melalaikannya. Buru-buru syaitan selalu membisikkan agar ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting daripada zikrullah, padahal kita akan dengarkan nanti berapa banyak akan ada tambahan banyak sekali dalil tentang keutamaan zikir dan hal-hal yang luput dari orang-orang yang justru tidak berzikir. Di dalam ayat lain Allah juga menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dari dosa-dosa mereka dan juga balasan atau pahala yang besar. Juga Allah menyebutkan tentang adab berzikir dalam surah Al-A'raf 205, bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil gudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri. Berarti kita harus mengetahui zikir itu punya bobot. Kita dengan merendahkan diri tahu kalau kita sedang menyebut Allah azza wajalla. Disebutkan dalam riwayat yang sahih kalau Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, kalau ingin masuk ke masjid untuk solat, maka wajahnya merah seperti orang ketakutan. Dan orang di sekitarnya bertanya, ada apa wahai Hasan? Kenapa seperti ini? Maka dia mengatakan, apakah kalian tidak tahu saya akan masuk ke rumahnya siapa? Maksudnya, akan masuk ke rumah Allah, walaupun itu masjid sederhana ataupun musalla, tapi dia rumah Allah, rumah Raja alam semesta. Maka Allah menyuruh merendahkan diri dalam berzikir, dan juga rasa takut akan azabnya Allah, dan dengan tidak mengeraskan suara. Nah, banyak di antara muslimin justru teriak-teriak dalam salat zikir, dan ini dikatakan, dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kita akan menjelaskan atau menyampaikan pelengkap daripada ayat-ayat tadi adalah hadith-hadith baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah hadith yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari di jilid 11 halaman 208. Kata baginda Nabi SAW, mathalul ladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir, mengingat dan menyebut Tuhan-Tuhannya dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Kita bisa lihat bagaimana orang yang hidup bisa beraktivitas kayak kita sekarang, masih Allah berikan umur, kita masih bisa melihat, mendengar, merasakan, ya. Ini semua adalah perumpamaan orang hidup. Kalau di sebelah kita ada orang mati, maka dipukulin, ya, dicaci maki, dia tidak bisa membalas. Perumpamaan orang berzikir dan tidak berzikir seperti ini diberikan gambaran oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, lafadznya berbeda sedikit. Matsalul baitil ladzi yuzkaru Allah fihi wal bait alladhi la yuzkaru Allah fihi mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikir atau dizikir Allah, diingat Allah, dengan rumah yang tidak ada zikirnya, perumpamaan seperti rumah orang hidup dan rumah orang mati. Kita tahu bagaimana rumah orang hidup, hidup semuanya, menyala lampunya, ada kegiatan, ada aktivitas, ada sukaria di dalamnya.
namanya. Kemudian kalau kuburan senyap, tidak ada apa-apa. Itu dijadikan perumpamaan bagi orang yang zikir dan orang tidak zikir. Sebagian ulama mengatakan berarti menandakan orang yang zikrullah ditemukan dalam hidupnya hal-hal yang tidak ditemukan pada orang yang tidak berzikir. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang gurunya Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Dia mengatakan, saya melihat bagaimana efek daripada ibadah dan kedekatan diri kepada Allah, ya, kepada kesehatan, terangnya mata, lantangnya suara, luasnya rezeki, jauhnya dari penyakit dan fitnah. Itu pada guru-guru kami Ibnu Taimiyah, karena zikir dan ibadah yang selalu diamalkan. Di dalam hadis yang lain, dan hadis ini hadis yang paling mulia dalam hubungan atau berhubungan dengan masalah keutamaan zikir, dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini disahihkan oleh Al-Albani. Bunyinya sabda Nabi SAW, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqi adh-dhahabi wal warq wa khairi lakum min an talqaw aduwakum fatadribu 'anaqahum wa yadribu 'anaqakum qalu bala qala dzikrullahi ta'ala. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik, maksudnya paling besar pahalanya, paling suci di sisi raja kalian. Perhatikan kalimat paling suci, terjemahan memang langsung dari kalimat dikatakan di sini azkaha, paling suci, paling Allah sukai, dan paling tinggi dalam derajat kalian, paling cepat mengangkat derajat kalian, lebih baik bahkan daripada kalian menginfakkan emas atau perak, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian di medan perang lantas kalian memenggal leher mereka. Nah, ada sebuah hadis menjelaskan kalau kita membunuh seorang kafir di medan perang, tentu ini kita bicara di kancah peperangan, ya, yang benar sesuai dengan syariat Allah SWT, maka ada hadis berbunyi, tidak akan bersatu seorang mukmin dengan kafir yang terbunuh di tangan di medan perang. Artinya ada jaminan surga bagi si mukmin tadi. Dan kalian atau mereka memenggal leher kalian atau kalian mati syahid. Jadi luar biasa ini. Amalan apa kira-kira yang bisa menyatukan semuanya? Maka para sahabat mengatakan, tentu wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, berzikir dengan menyebut dan mengingat Allah Azza wa Jal. Di dalam hadis yang lain juga, hadis yang mulia dan hadis sudah masyhur diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata baginda Nabi SAW, dan ini hadis qudsi, yaqulullahu Azza wa Jal, Allah yang maha suci dan tinggi berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku selalu sesuai dengan prasangkaan hambaku, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya kalau dia mengingatku, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau dia mengingatku di dalam dirinya aku pun akan mengingatnya di dalam diriku, wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum, dan kalau dia menyebut aku di tempat keramaian maka aku akan menyebutkan dia atau menyebut dia di keramaian yang lebih baik daripada mereka, maksud di kalangan para malaikat, wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an, dan kalau hamba tersebut berusaha mendekatkan diri kepadaku sejengkal maka akan dekatkan diri kepadanya sesiku atau sedepa, wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, dan kalau dia mendekatkan diri kepadaku satu depa maka aku akan mendekatkan diri kepadanya, kalau dia satu siku maka aku satu lengan, ya, kurang lebih terjemah begitu, wa in atani yamshi ataitu harwala, dan kalau dia berusaha datang kepadaku dengan berjalan aku akan datang kepadanya dengan berlari. Maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla akan mendekatkan diri kepada hambanya yang selalu berzikir kepadanya. Juga ada seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani, bahwa seseorang laki-laki pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Maksudnya terlalu banyak, saya tidak tahu apa yang harus saya dahulukan dan saya amalkan, yang saya rutinkan. Maka oleh karena itu beritahukan kepada aku sesuatu yang aku bisa berpegang teguh padanya, yang selalu aku jadikan sebagai pegangan. Maka beliau bersabda, la yazaru lisanuka ratban min dzikrillah. Maka hendaklah lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Termasuk zikir yang sangat mulia adalah membaca Al-Quran. Dan ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka berlumba-lumba menghatam Al-Quran. Ada di antara yang menghatam 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Dan umumnya maksimal mereka menghatamnya sekitar 15 hari. Bahkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di bulan Ramadhan menghatam 30 juz di solat witirnya, yang umumnya biasa muslimin membaca surah Al-Ikhlas. Kalau anda bertanya bagaimana bisa mereka menghatam Al-Quran seperti itu, kata ulama, karena Allah berikan keberkahan. Kalau seseorang sudah terbiasa
mengerjakan sebuah ibadah, maka ibadah itu akan jadi ringan untuknya dan Allah berikan keberkahan. Misal, orang belum pernah berdoa sebelumnya, maka pada saat dia pertama kali berdoa akan berat rasanya. Dan dia tidak tahu kosakata apa yang harus dia pilih dan dia susun. Tapi kalau dia sudah jadikan sebagai rutinitas, maka Allah akan berkahi, maka keluarlah kata-kata dari lisannya yang tidak pernah terlintas sebelumnya untuk berdoa kepada Allah. Begitu juga dengan sedekah misalnya. Dia kalau belum pernah sedekah, maka akan berat baginya. Tapi kapan dia sudah menjadikan sebagai rutinitas walaupun sedikit, akan muncul program-program sendiri dalam dirinya di dalam sedekah itu. Dan seterusnya semua ibadah seperti itu. Salat malam orang kalau pertama kali mengerjakan akan berat. Tapi kalau dia sudah biasakan mengerjakan, maka akan muncul keberkahan. Akan muncul ide-ide dia, program-program di salat malam itu. Misal tadinya dia cuma baca surah-surah pendek. Sekarang mulai malam setelah sebulan, setelah setahun, dia akan baca beberapa puluh ayat. Mungkin akan berkembang jadi ratusan ayat. Mungkin dia akan mengkhatam Al-Quran hanya dengan beberapa malam saja. Nabi SAW bersabda tentang masalah zikir yang mulia ini, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran atau kitab Allah, dia akan diberikan satu pahala. "Wal hasanatu bi asyri amsalihah." Dan satu pahala itu Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. "La aqulu alif lam mim harf." Dan aku tidak mengucapkan alif lam mim adalah satu huruf. "Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harf." Tapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Dalam hadis yang lain juga, ini hadis yang mulia tentang masalah membaca Al-Quran. "Dan usahakan longkan saudaraku seiman, walaupun cuma satu ayat, dua ayat, setiap kali ada kesempatan, bukan setiap hari. Kalau anda mau memilih jumlah minimal dalam sehari, maka ada minimal 10 ayat." Diambil daripada sikap para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka menukil satu sama yang lain, "Kami kalau bertemu, maka kami tidak pernah berpisah kecuali kami sudah membaca, memahami, menghafal 10 ayat dari ayat-ayat Al-Quran." Kadang-kadang beliau mengatakan, "Ta'al nu minusa'ah." Setiap kali mereka ketemu, mereka mengatakan, "Ayo kita menambah keimanan kita dalam sesaat." Nabi SAW pernah menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dikatakan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Kharaja Rasulullah SAW menahnu fi suffa faqal." Suatu hari Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami sementara kami di suffa. Dan suffa adalah sebuah lokasi di belakang rumah Nabi SAW, bisa menampung sekitar 300 orang. Siapapun yang mau menuntut ilmu ataupun orang-orang miskin yang tidak punya tempat untuk tinggal. Nabi SAW sering kali kalau turun wahyu, maka yang pertama ditemui umumnya ahli suffa. Kata Uqbah bin Amir, beliau kebetulan salah satu penghuni suffa itu, mengatakan Rasulullah SAW pernah keluar kepada kami sedangkan kami sedang duduk di suffa tadi. "Qala faqala ayyukum yuhibbu an yaghdwa kulla yawmi ila buthanin aw ila al-aqiq." Siapa di antara kalian yang ingin setiap hari dia menuju ke lembah Buthan atau lembah Aqiq? Jadi di kota Madinah ada dua lembah besar sekali ya, dengan arah yang berbeda, Buthan dan Aqiq. Ini lembah umumnya sering dilewatin oleh unta-unta liar, tidak ada pemiliknya. Sampai sekarang tentu tempat itu masih belum dihuni ya. Tepatnya ada di depan kampus kami dulu, lembah Aqiq namanya. Nabi SAW berikan contoh itu. Siapa di antara kalian yang mau pergi ke dua lembah ini? "Faya'ti minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim." Lalu kemudian dia pergi ke sana, dia mendapatkan dua ekor unta yang besar, unta betina yang besar yang sudah berwarna merah. Ini unta yang paling mahal. Tanpa ada dosa, maksudnya bukan mencuri dan juga memutus silaturahim, maksudnya mengambil hak kerabatnya. "Fakulna ya Rasulullah, nuhibbu dhalik." Maka para sahabat pun berkata, "Tentu ya Rasulullah, kami suka itu." "Faqala tuqala afala yaghdu ahadukum ila al-masjid fa ya'lam." Tidakkah salah seorang di antara kalian menuju ke masjid kemudian dia belajar? "Aw yaqra ayataini min kitabillahi azza wajal khairun lahu min naqatain." Dia membaca dua ayat saja dari ayat-ayat Al-Qur'an, misalnya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, surah Al-Fatihah misalnya. Dua ayat itu. Atau qul huwallahu ahad allahus samad. Dia baca saja misalnya dua ayat. Itu lebih baik daripada dua unta yang besar tadi. "Wa thalathun khairun lahu min thalath." Dan dia baca tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor unta. "Wa arba'un khairun lahu min arba'ah." Dan empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta. "Wa min a'dadihinna minal ibil." Dan demikianlah berapa jumlah ayat akan dihitung juga berapa jumlah unta yang akan dia dapatkan. Pernah satu kali Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, setelah baginda Nabi SAW meninggal dunia, maka dia pun melihat masjid sering kosong.
Tidak seperti di zaman Nabi SAW, banyak orang sibuk di pasar, perdagangan. Mereka ke masjid ya pada saat waktu sholat. Tapi umumnya mereka sudah tidak duduk lagi khusus waktu berzikir, membaca Al-Quran atau menuntut ilmu. Maka beliau pun menuju ke pasar Madinah lalu berkata, wahai muslimin, sesungguhnya warisan Nabi SAW sedang dibagi-bagi. Kenapa saya lihat kalian masih ada di pasar ini? Maka orang-orang pun pada kaget. Mereka mengatakan, di mana wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, di masjid Nabi SAW. Di benak mereka, mungkin pedangnya Nabi, mungkin sendalnya Nabi, mungkin piringnya Nabi, mungkin bajunya Nabi sedang dibagi-bagi. Maka mereka buru-buru menuju ke masjid. Abu Hurairah mengatakan, saya akan menunggu kalian di sini, menjaga barang-barang kalian. Abu Hurairah sendiri di pasar. Seluruh pedagang pergi ke sana. Begitu tiba, begitu sudah selesai mereka tiba di masjid dan mereka tidak temukan ada pembagian materi ya, atau benda-benda tadi yang mereka bayangkan. Mereka kembali ke pasar lalu berkata, wahai Abu Hurairah, kami tidak temukan apa yang Anda katakan. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian temukan? Mereka bilang, kami temukan ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang berzikir, ada orang yang sedang baca Quran, ada orang yang sedang berdoa. Kata Abu Hurairah, celaka kalian. Itulah warisan Nabi SAW yang kalian tinggalkan. Artinya teman-teman sekalian, apa yang kita miliki dari fisik duniawi itu akan kita tinggalkan nantinya. Pada saat kita meninggal tidak akan ada yang dibawa. Kita lahir di muka bumi ini telanjang badan dan dibungkus dengan satu saja kain ya, pada saat kita lahir di muka bumi ini, dan begitu juga pada saat meninggal tidak ada lagi yang kita bawa. Semuanya hanya jadi kenangan. Oh, ini sepatunya fulan, ini tasnya fulan, ini mobilnya fulan, ini usahanya fulan. Kemudian setelah itu dibagi menjadi warisan untuk dibagi-bagi, dan dia tidak akan membawa kecuali amalnya. Ingatlah sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia maka ikut kepadanya tiga hal ke kuburan: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang dua, yaitu keluarga dan hartanya. Istri kita walaupun sayang, anak-anak walaupun sayang ya, sahabat-sahabat pun walaupun sayang dengan kita, tetap mereka hanya paling jauh berdiri di atas kuburan tersebut. Beberapa menit kemudian dia akan pulang. Bahkan istri bisa menikah sama orang lain, anak-anak sibuk dengan aktivitasnya, teman-teman sibuk, dan kita akan sendirian di sana. Begitu juga dengan mobil yang kita miliki, harta, paling jauh parkir di pagar kuburan. Setelah itu pulang akan jadi warisan yang tinggal bersama kita, amal yang justru banyak dilalaikan oleh orang-orang. Terakhir teman-teman, kita akan tutup dengan tiga buah hadis, yaitu hadis yang disebutkan riwayat Imam Muslim. Kata baginda Nabi SAW, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillahu fihi kanat alaihi minallahi tira, wa man ittaja'a majja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tira. Siapa atau barang siapa yang duduk di satu tempat lalu tidak berzikir sama sekali di dalamnya, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan atasnya dari Allah. Dan barang siapa yang berbaring di suatu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan baginya pada hari kiamat. Yang dimaksud dengan penyesalan adalah, ulama hadis mengatakan akan ada hukuman dari Allah bisa datang kepada dia, atau Allah maafkan. Ya, dan dia juga akan menyesal karena ada waktu-waktu dia yang dia tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah. Hadis selanjutnya adalah kata Nabi SAW, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tira fa in syaa'a adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, tidaklah ada satu kaum yang duduk di sebuah majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, dan tidak membaca salawat kepada nabinya SAW, kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksa mereka, atau jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni mereka. Sabda Nabi SAW yang berbunyi, kata Nabi SAW, ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi illa qamu am mithli jifati himar wa kana lahum hasrah. Kata Nabi SAW, tidak ada satu kaum berdiri atau bubar dari satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat Allah di dalamnya, kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai seekor keledai, dan hal itu akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Tentu kita kalau duduk selama itu hal-hal yang mubah, hal-hal yang dibolehkan ya, atau kita menegakkan kebenaran ataupun melarang dari kemungkaran, termasuk masuk dalam masalah zikir. Semoga bermanfaat insyaallah. Alhamdulillahirabbilalamin. Kami memuji Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu sampai engkau ridho dengan puji-pujian kami, dan kami mengucapkan salam hormat kami
kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau telah perintahkan itu kepada kami dan engkau telah mengucapkan salam hormat kepadanya. Kami ikhlas ataupun kurang keikhlasan dengan kemahamurahanmu dan yang sedang kami kerjakan dan juga akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Dan ya Allah, satukan kami di surga firdausmu tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga di akhirat semua kebaikan. Wa qina adzaban nar. Dan selamatkanlah kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya azizu ya ghaffar. Wahai zat yang maha mulia dan maha pengampun. Ya rabbal alamin wa tuhan alam semesta. Wa sallallahu nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah selalu menyuruh kita berbuat adil dan kebaikan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah larang perbuatan mungkar, perbuatan keji dan kemaksiatan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ingatlah selalu kepada Allah, Allah ingat kepada kalian. Wasykuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Syukur nikmatnya dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu berzikir adalah amal yang paling besar. Wa aqimish shalah, dan dirikanlah salat.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda buletin berita pagi.

0: Pantun tutang ke depannya tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan di Irma Suryani Selbas. Inilah RRC Bulgari dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, anggota Komisi 7 RI, Bani Raja Manalu menyerahkan bantuan uang tunai 70 juta kepada warga korban banjir Kabupaten Tapanuli Tengah. Omset yang diperoleh pada para pedagang bendera di Kota Sibolga masih lesu jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. Anggota Komisi 7 Republik Indonesia Bani Raja Manalu menyerahkan bantuan uang tunai 70 juta kepada warga korban banjir Kabupaten Tapanuli Tengah.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI Bani Raja Manalu Selasa 28 Juli 2026 malam menyerahkan bantuan bagi warga Tapanuli Tengah korban dan terdampak banjir. Menurutnya, bantuan yang diserahkan di Matahari Hotel Mangga Dua Pandan Tapanuli Tengah tersebut merupakan bantuan dari Yayasan Bagak dan Yayasan Marabit Indonesia untuk meringankan beban warga yang menjadi korban banjir dan warga terdampak banjir. Bani Raja mengatakan bantuan uang tunai sebesar 70 juta rupiah itu merupakan bantuan yang tertunda. Namun kata Bani, saat ini merupakan waktu yang tepat menyerahkan bantuan tersebut. Apalagi pihaknya mendengar Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir pada pekan lalu.
4: Karena ini sumbangan yang tertunda. Jadi pada saat bencana terjadi di Tapanuli Tengah, kita melakukan aksi pengumpulan dana termasuk di acara Bagak Natal di Desember 2025 yang lalu. Nah, itu terkumpul ada sebesar 77 juta yang hari ini sudah sampaikan secara tunai pada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kenapa sekarang? Mungkin itu adalah waktu yang tepat juga karena kita juga baru tahu bahwa Tapanuli Tengah kembali alami banjir, dan saya kira ini akan bisa meringankan sedikit masalah yang dihadapi masyarakat. Nah, ini kita serahkan.
3: Sementara Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang menerima bantuan itu menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada korban banjir di Tapanuli Tengah. Masinton mengatakan pihaknya akan menyalurkan bantuan itu kepada warga korban dan warga terdampak banjir di daerahnya. Dini Sihaan melaporkan.
2: Omset yang diperoleh para pedagang bendera di Kota Sibolga masih lesu jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Liana Sution menurunkan laporannya.
5: Menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera di Kota Sibolga mengaku mengalami penurunan omset yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nugraha, seorang pedagang bendera asal Jawa Barat yang berjualan di Jalan SM Raja, Kecamatan Sibolga Selatan, mengatakan bahwa antusiasme masyarakat untuk membeli bendera, umbul-umbul, dan background saat ini masih sepi. Menurut Nugraha, meskipun mengalami penurunan omset, ia tetap berharap situasi ini tidak berlarut-larut dan berharap agar kedepannya akan ada peningkatan omset.
6: Background sama umbul-umbul, ya jenis-jenisnya unyil, ada bandir, banyak lagi sih. Hampir satu bulan di sini. Ya sering sih jualan di Sibolga sampai Sidimpuan. Ya sih, kan kalau yang beli-beli ada yang beli udah diumumin juga kan. Udah diumumin pemasangan, ada yang beli, ada yang cuek-cuek aja mungkin belum pada beli lagi.
5: Nugraha berharap adanya dukungan yang dapat memulihkan antusiasme masyarakat dalam membantu pedagang lokal. Liana Sution melaporkan.
2: Ramansyah Sibarani, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sumatera Utara, minta Pertamina menyelesaikan antrian panjang kendaraan yang terjadi belakangan ini di sejumlah SPBU di Sumatera Utara. Berikut laporan Deni Syahaan.
3: Krisis BBM di Sumatera Utara dinilai bukan sekedar masalah lonjakan permintaan, melainkan dampak dari buruknya tata kelola distribusi dan lemahnya pengawasan terhadap praktik ilegal. Hal tersebut dikatakan Rahman Sasibarani, Ketua Praksi Nasdem DPRD Sumatera Utara, saat menjawab wartawan terkait antrian panjang kendaraan yang terjadi belakangan ini di sejumlah SPBU di Sumatera Utara. Menurutnya, Pertamina harus segera melakukan perbaikan nyata dan tidak mempersalahkan masyarakat dengan menyatakan antrian yang terjadi karena panik buying. Pertamina juga, kata Ramansa, tidak menutup mata terhadap persoalan ini karena adanya dugaan monopoli yang dilakukan salah satu anak perusahaan Pertamina terkait distribusi BBM.
7: Kita sampaikan ke Pertamina untuk tidak menyatakan yang antri-antri itu kena panik baik. Tidak. Kita sudah sampaikan Pertamina jangan menutup mata persoalan ini karena adanya dugaan monopoli yang dilakukan salah satu anak perusahaan Pertamina.
3: Selanjutnya Rahmansa mengatakan jika masih terjadi antrian BBM di SPBU di Sumatera Utara, pihaknya akan membuat rekomendasi ke Pertamina Pusat agar general manager dan seluruh jajarannya dilakukan evaluasi. Deni Syahaan melaporkan.
2: Agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital, Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diharapkan untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Laporan Joy Sihotang.
8: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah didorong untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital. Hal itu disampaikan Predi, salah seorang pengamat ekonomi di Kota Sibolga, saat berbincang bersama RRI terkait kesiapan UMKM menghadapi pasar digital. Predi mengatakan selain memberikan bimbingan dan pelatihan, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan literasi teknologi bagi pelaku UMKM. Menurutnya masih banyak pelaku UMKM di Kota Sibolga yang kurang menguasai teknologi sehingga sulit bersaing di pasar digital yang semakin berkembang. Predi juga menekankan pentingnya persiapan sumber daya manusia SDM para pelaku UMKM sebab pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh SDM UMKM, kata Predi, akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi tantangan di era digital.
9: Pemerintah harus mengevaluasi secara maksimal terkait bagaimana mekanisme membangkitkan pelaku usaha kita UMKM di semua sektor dan semua lini.
8: Selanjutnya, Predi meyakini dengan adanya upaya mencakup bimbingan, pelatihan, dan peningkatan literasi teknologi, para pelaku UMKM di kedua daerah ini dapat lebih tangguh dan mampu bersaing secara maksimal di pasar digital yang semakin kompetitif. Joy Sihotang melaporkan.
2: Satgas TMMD ke-129 Kodim 0210 Tapanuli Utara melaksanakan kegiatan pembuatan sumur bor di Dusun 6 Janji Matogu Desa Sijarango Kecamatan Pakat Kabupaten Humbahas. Laporannya disampaikan Deni Syahaan.
3: Satuan Tugas TMMD ke-129 Kodim 0210 Tapanuli Utara yang dipimpin oleh Dan Satgas Letkol Kiki Hardian melaksanakan kegiatan pembuatan sumur bor di Dusun 6 Janji Matogu, Desa Sijarango, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan sumur bor tersebut dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, personil Satgas bersama dengan warga bergotong royong menyiapkan titik pengeboran dan peralatan yang digunakan. Jonaris Mahulahe, seorang warga di tempat itu, mengatakan adanya sumur bor akan sangat membantu masyarakat memperoleh akses air bersih dengan lebih mudah, terutama saat kebutuhan air meningkat.
10: Kami berterima kasih kepada TNI Angkatan Darat yang begitu berjibaku membangun desa yang tertinggal. Dan sebagian lagi, seperti yang kita lihat, sumur bor, begitu sangat pentingnya air minum di desa kami. Ini sudah terrealisasi, mudah-mudahan bisa nanti dapat sumbernya. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih.
3: Kemudian yang mengatakan dengan pembuatan sumur bor ini, masyarakat dapat memiliki akses ke air bersih yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup. Deni Syahaan melaporkan.
2: Etika berlalu lintas di Kota Sibolga disebut semakin minim. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan etika berlalu lintas dari pihak berwajib. Joy Siotang menurunkan laporannya.
8: Etika berlalu lintas di kota Sibolga disebut semakin minim, untuk itu diperlukan upaya peningkatan etika berlalu lintas dari pihak berwajib. Hal itu disampaikan Erik saat berbincang bersama RRI terkait perlunya etika dalam berlalu lintas. Erik menyampaikan bahwa dengan meningkatkan kesadaran dan etika berlalu lintas, berbagai persoalan seperti kemacetan dan kekacauan lalu lintas di daerah ini dapat teratasi. Erik menyebut angka kecelakaan lalu lintas atau laka lantas masih tetap tinggi, untuk itu perlu mendapat perhatian serius. Dan seluruh pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki, diharapkan lebih mematuhi peraturan dan meningkatkan etika berlalu lintas. Erik juga menyebut etika berlalu lintas kini sulit didapati di kota Sibolga karena sebagian besar pengendara lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kurang peduli terhadap peraturan lalu lintas.
11: Makanya sering macet, kadang senggolan. Memang etikanya lah yang harus ditingkatkan berlalu lintas. Kita kan juga perlu etika di...
8: Selanjutnya Erik mengajak pihak terkait, terutama polisi lalu lintas, untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya etika dan tata krama saat berlalu lintas. Joyce Hotang melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Anggota Komisi 7 RI Bani Raja Manalu menyerahkan bantuan uang tunai 70 juta kepada warga korban banjir Kabupaten Tapanuli Tengah. Omset yang diperoleh para pedagang bendera di kota Sibolga masih lesu jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari

0: Di reading selam ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading selam. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Senjata makan tuan, peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
3: Kami dalam keputusan, Medan Barat tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
1: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat.